0: Saya Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
4: Laporan khusus.
5: Jadi Bapak Presiden meminta agar
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap jangan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI di Ampres juga jangan dicek setiap orang yang mulia di atas 18 tahun kali ini maka dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50-50 ribu. Ada juga, Pak, kemungkinan. Sudah selesai belum sekolah diskusi itu?
4: Ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API, di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden

0: menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur VFO

0: satu dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sipori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: kalian
1: baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini akan kita hadirkan program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim rekan-rekan penyiar yang bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh dari studio program 1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi tiba-tiba. Dikarenakan beberapa hari ini cuaca bisa cukup panas, namun tiba-tiba dapat terjadi hujan. Maka dari itu masyarakat agar selalu memantau kanal informasi BMKG, baik itu website, aplikasi ataupun sosial media. Dan kemudian apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, masyarakat agar menghindari wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi bencana. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi ataupun penanggulangan bencana.
2: Baik, terima kasih Pak Muhammad Izandri atas laporan cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blamitang Aceh Besar Muhammad Izandri. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan ragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita telah tersambung bersama rekan dari Melabuh, Bung Fadil, yang akan memandu kabar Aceh pagi ini. Silakan Bung Fadil.
3: Terima kasih Bung Rifki untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, apakah rekan-rekan Sekarwil 17 bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
2: Jelas Bang.
3: Oke, Fadil lanjutkan ya. Terima kasih Bang Rifki untuk tadinya untuk sudah menghadirkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Kamis 10 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini akan kami hadirkan program Kabar Aceh. Seluruh informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa terlebih dahulu dari Sabah Bang nih, ada Kak Lisa. Sudah lama tak berjumpa dengan Kak Lisa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya.
3: Sudah lama Kak Lisa ya, nggak pernah jumpa ya.
4: Iya, kalau pemain pagi biasanya sama Nanda dan sama Banda Aceh.
3: Iya, apa kabar?
4: Banda Aceh, sehat, Bang Kak Lisa? Dimas biasanya. Bang Rifki aja jarang ya.
3: Jarang ya, jumpa ya.
4: Sama Bang Fadil ya, betul. Biasanya kami kalau pagi sama Bang Rano.
3: Oh, sama Bang Rano ya. Iya, sehat Kak Lisa di kesempatan pagi hari ini?
4: Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat juga. Cuaca juga matahari tampak cerah tapi ada mendungnya gitu.
3: Ada mendungnya. Ada informasi yang ingin dibagikan di program Kabar Aceh, silakan Kak Lisa.
4: Baik, karena keterbatasan waktu juga saya coba hadirkan satu saja informasi dari Sabang ya, mengenai traktor bantuan kementerian sudah kembali ke Sabang setelah beberapa waktu kemarin pesiar ke Aceh Besar ya. Dua unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sebelumnya diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar kini sudah kembali ke Kota Sabang. Kedua traktor ini terpantau sudah berada di ruang kardek KMP Aceh Heba 2 saat kembali kapal berlayar dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan kemarin ya. Rabu 9 September 2026. Sudah diberitakan sebelumnya bahwa dua traktor ini diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk mendukung kegiatan kelompok tani dalam program ketahanan pangan. Dua unit alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian yang bersumber dari APBN tahun 2024. Nah, di Sabang sendiri bantuan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan kepada Organisasi Tani Merdeka pada 29 Oktober 2025, hampir setahun yang lalu. Kemudian traktor ini diserahkan kepada kelompok tani Setia Kawan di Gampung Payasenara dan kelompok tani di Gampung Balohan. Nah, dalam hal ini juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengaku sudah mendengar informasi mengenai keberadaan traktor tersebut yang pesiar ke Aceh Besar, tapi ia belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya, karena ternyata baru menjabat kurang lebih satu minggu. Nah, itu dia satu informasi saja dari Sabang.
3: Baik, terima kasih Kak Lisa, walaupun sempat mudik akhirnya balik lagi ke Sabang,
4: balik lagi ke tempatnya
3: dan traktornya. Terima kasih Kak Lisa atas informasinya ke dari Sabang kita akan beralih ke RRI Banda Aceh nih dengan Mbak Rifki yang tadinya sudah memandu untuk memberikan informasi tentang cuaca di wilayah Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rifki.
2: Baik, waalaikumsalam Bang Fadil.
3: Luar biasa, cerah sepertinya di Banda Aceh Bang ya?
2: Cerah terlihat di layar nih Bang, kalau di depan layar di depan layar agak mendung nih, sama mirip-mirip ya. Sabang juga nih
3: sama
2: Bang.
3: Ya, tapi sepertinya cuaca di kesempatan pagi hari ini sepertinya hampir sama semua di seluruh Aceh ya.
2: Ya, seperti yang diberitakan disampaikan oleh Bang Niza tadi juga ya.
3: Silakan Mbak Rifki untuk satu informasinya dari Banda Aceh.
2: Baik, Bung Fadil dan juga rekan Korul 17 serta pendengar dimanapun berada, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin ya terjadi angin kencang yang diduga menyerupai puting beliung ini menerjang Kampung Baru, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 12:30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dari peristiwa ini mengakibatkan seluruh bagian atap salah satu rumah warga terhempas angin hingga mengalami kerusakan parah ya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan rumah yang terdampak tersebut milik Merilda berusia 38 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Nah, Ridwan menyebutkan saat musibah itu terjadi pemilik rumah sedang berada di dalam dan menyaksikan langsung peristiwa itu ya. Menurut kesaksiannya, angin kencang datang secara spontan sehingga seluruh bagian atap rumah dengan cepat terlepas dan berterbangan. Nah, mendapatkan informasi itu, personil damkar BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan proses pembersihan pun turut melibatkan personel BPBD bersama anggota Polsek, Koramil, serta masyarakat setempat. BPBD Aceh Besar bersama unsur terkait juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama saat angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Itu dia Bung Fadil, satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya ke tetangga ya di Aceh Besar.
3: Terima kasih Bang Rifki untuk informasinya. Kita langsung saja karena memang waktu sangat terbatas, dari kota Banda Aceh kita beralih ke wilayah timur utara Aceh. Ada Kak Nanda di RRI Loksemawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Gimana cuacanya di Loksemawe hari ini Kak?
5: Cuaca Loksemawe hari ini masih berawan tampaknya ya, di luar sana masih sejuk-sejuk dan belum, kayaknya belum ada arah ke bakalan cerah sih, kayaknya bakal mendung. Tapi kita belum tahu lagi ya, karena kita sering di PHP nih sama cuaca.
3: Semoga hari ini turun hujan menjadi keberkahan bagi kita semua Kak ya.
5: Amin, amin.
3: Nah, silakan Kak Nanda, mungkin ada informasi yang ingin dibagikan di Kabar Aceh.
5: Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, mudah-mudahan ada UKW lagi ya biar kita bisa ketemu.
3: Amin, amin.
5: Dan juga Kak Nur di Takengon dan dari Singkil, tampaknya belum hadir. Dan satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Loksemawe ini terkait dengan 8 bulan tidak melayani pasien BPJS, seratusan pegawai Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Loksemawe dirumahkan. Dan informasi selengkapnya, Rumah Sakit Umum RSU Kasih Ibu Loksemawe hingga kini belum dapat melayani pasien BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2026 atau lebih dari 8 bulan. Terhentinya pelayanan pasien BPJS Kesehatan terjadi karena belum berlanjutnya kerjasama antara RSU Kasih Ibu dan juga BPJS Kesehatan. Dampak penghentian kerjasama tersebut juga dirasakan para pegawai rumah sakit. Pihak RSU Kasih Ibu terpaksa merumahkan seratusan karyawan, baik itu tenaga medis maupun tenaga non-medis. Dan Humas RSU Kasih Ibu Nurdin membenarkan kondisi tersebut. Dan menurutnya memang saat ini pihak rumah sakit belum bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan maupun JKA. Dikarenakan sejak 1 Januari hingga saat ini belum adanya kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam audit ditemukan sejumlah persoalan yang kemudian diminta untuk diperbaiki dan diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Dan menurut Nurdin, pihak rumah sakit Kasih Ibu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan termasuk melakukan peningkatan fasilitas sesuai arahan dari Wali Kota Loksemawe. Dan setelah menyelesaikan berbagai rekomendasi, pihak RSU Kasih Ibu kembali mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada April 2026. Namun hingga September 2026, permohonan tersebut belum mendapat persetujuan. Dan tidak beroperasinya layanan BPJS di RSU Kasih Ibu juga berdampak terhadap tenaga kerja, dan seratusan pegawai rumah sakit telah dirumahkan akibat kondisi tersebut. Itu dia satu informasi dari Kota Loksemawe yang dapat Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
3: Baik, terima kasih Kak Nanda atas satu informasinya dari Loksemawe. Kita beralih ke Takengon, ada Kak Nur Hasanah di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil.
3: Gimana cuaca di Takengon, apakah sama dengan di seluruh wilayah Aceh nih Kak?
6: Kebetulan Takengon kayaknya agak beda untuk pagi ini.
3: Nah, kalau ini agak beda.
6: Agak mendung-mendung gitu ya. Takengon alhamdulillah cerah
3: nih
6: di luar sana.
3: Luar biasa, berarti ini memang beda di Takengon sendiri Kak ya.
6: Iya.
3: Kita sih
6: kan di luarnya cerah, di sini yang hujan gitu Bang ya.
3: Iya. Kita singkat saja Kak, mungkin ada satu informasi yang ingin dibagikan untuk Kabar Aceh di siar ini, silakan Kak Nur.
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, walaupun pagi ini mungkin sampai siang itu bakal cerah untuk wilayah Tengah Aceh, Takengon, Bunga Mulia dan sekitarnya. Tapi tadi pagi juga disampaikan oleh Bang Niza ya di Info Cuaca Pro 1 RRI Takengon, ada potensi hujan ringan hingga lebat yang tentunya itu bisa terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor. Dan berkaitan dengan dampak dari potensi hujan yang cukup deras juga ya di berbagai wilayah Aceh, ini salah satunya hujan deras picu longsor dan banjir lumpur di Gayuluwes. Dan setidaknya ada 8 titik longsor di ruas Blangkejeren, Kota Cane, Gayuluwes. Hujan juga menyebabkan banjir lumpur yang berdampak pada 17 rumah warga di Kecamatan Putri Betung, Rabu 9 September 2026 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gayuluwes sejak Selasa 8 September 2026. 8 titik longsoran tersebar di Tetumpun, Tangsaran, Begadi 4, Meloak Sepakat, dan juga Durin Daun. 2 titik longsoran lainnya berada di kawasan Titi Maut, sementara 1 titik longsoran terdapat di kawasan Air Panas, dan BPBD Gayuluwes juga telah berkoordinasi dengan pelaksana pembuat komitmen BPJN, sehingga laporan diterima 4 titik longsoran telah berhasil dibersihkan dan tertangani. Informasi lainnya ini berkaitan dengan Polres Bener Meriah yang juga turut menghimbau masyarakat waspada menghadapi curah hujan tinggi, di mana setidaknya himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Ya, karena memang hujan deras beberapa hari kebelakang, walaupun nggak sepanjang hari ya, tapi di sore, siang, sore atau malam di wilayah Tengah Aceh ini bahkan menyebabkan ada jembatan terputus di Kampung Rusip, di Kecamatan Rusip, dan mungkin daerah-daerah lain yang juga mengalami genangan serta longsor. Mungkin itu sih untuk 2 informasi ya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
3: Baik, terima kasih Kak Nur di Takengon. Dari RRI Takengon kita beralih ke Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI Singkil nih.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Iya, apa kabarnya Bang, sehat?
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
3: Bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
7: Iya, untuk kabar pagi hari ini alhamdulillah sehat ya. Untuk kabar cuaca di Aceh Singkil saat ini kurang kondusif ya, dari malam kemarin di mana hujan lebat disertai petir. Dan juga mohon maaf, kami baru bergabung dikarenakan terjadi beberapa kali pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya jaringan internet kami, seperti itu.
3: Iya. Silakan Bang untuk informasi dari Singkil di Kabar Aceh edisi hari ini Bang, silakan.
7: Baik, Bang Fadil, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi, yaitu mengenai tentang korban terdampak banjir di Singkil, kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Ya, puluhan ibu-ibu yang mewakili warga terdampak bencana banjir dari beberapa desa kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan mohon maaf satu dan lain hal. Tiba-tiba terputus koneksi kami bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini dengan berakhirnya tadinya satu informasi dari RRI Singkil, maka berakhir untuk program Kabar Aceh edisi hari ini, kami 10 September 2026. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini tiba-tiba... Tapi gak apa-apa, kita lewatkan saja ya di kesempatan pagi hari ini, karena memang sudah terputus bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan nantinya tepat pada pukul 8 kita akan hadirkan program Melabuh Menyapa, dengan di kesempatan pagi hari ini membahas terkait dengan mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah, bersama nantinya narasumber kita Bapak Ardiansah selaku Wakil Ketua MPD Kabupaten Aken Raya. Dan sembari nantinya kita akan menunggu untuk narasumber bisa hadir ataupun nanti bergabung melalui via Zoom, kami akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi yang akan memandu acara Melabu Menyapa hingga 30 menit ke depan bersama narasumber kita yang telah berhadir melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Ardiansyah SPDI MSI, beliau selaku Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengajak bagi para seluruh para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697 ataupun Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0812-7913-4007. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan menyapa narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardiansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Bung Hafid. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Ardiansyah di kesempatan pagi hari ini? Sehat,
2: Alhamdulillah luar biasa ini.
1: Cuaca di Nagan Raya bagaimana pagi hari ini Pak?
2: Agak mendung tapi belum hujan.
1: Oh belum hujan.
2: Subuh tadi hujan.
1: Oh subuh hujan Pak ya. Tapi kalau di Melabuh sendiri sudah hujan kami Pak di KW 16.
2: Oh iya. Alhamdulillah sekali. Iya.
1: Pak Ardiansyah, kita membahas terkait dengan tema mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah. Nah mungkin berbicara dengan pendidikan hari ini Pak, menurut Bapak apa sih yang paling penting untuk dibangun pada diri seorang anak selain kemampuan akademiknya? Silakan Pak Ardiansyah.
2: Ya, menarik sekali diskusi hari ini. Bicara tentang karakter memang ini sangat menjadi perhatian semua pihak, terutama dalam proses pendidikan, apalagi saat kondisi yang serba digitalisasi hari ini, Bung kan? Cuman kadang-kadang kita bingung ini sebenarnya. Ada yang berpikir apa sih sebenarnya karakter itu? Apakah kemampuan pengetahuan anak? Apakah apakah ketika dia sudah pintar dapat ranking 1 misalnya, otomatis dia sudah berkarakter? Kan belum tentu seperti itu. Apakah kemudian ada anak-anak yang dianggap berprestasi otomatis berkarakter? Kemudian ada anak-anak yang katakanlah taat aturan nih,
1: betul,
2: nggak keluar malam, nggak segala macam, dia taat patuh ketika tidak diawasi, otomatis dia berkarakter. Juga belum tentu. Nah ini mungkin harus menjadi refleksi bagi kita dan menjadi pemahaman bagi kita, karena kan karakter dengan perilaku sesaat itu kan berbeda. Misalnya begini, ada anak, ada teman saya diskusi, anak saya sudah cukup lama saya di boarding misalnya. Tapi dia tidak berubah ketika di asrama, dia patuh segala macam. Tapi ketika di rumah, dia tidak seperti di asrama. Nah, apakah ini kan tidak seperti itu? Nah, jadi mungkin kita harus membedakan dulu kan antara karakter dengan perilaku sesaat. Jadi yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana membangun karakter, bukan mendorong anak untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik itu tapi sesaat. Nah, misalnya ada anak-anak yang dia sekali membantu temannya, cuma satu kali dia membantu temannya, atau ketika dia disuruh, itu disebut dengan perilaku baik. Kan? Kemudian jika dia peduli terus-menerus membantu temannya, baru disebut berkarakter. Berarti karakter membantu sesama teman, Bung Hafid. Nah, ada juga misalnya ada anak yang ketika ditanya orang tuanya atau gurunya, dia berkata jujur sekali karena ditanya. Cuma sekali saja, karena mungkin karena dia takut dan segala macam. Itu disebut dengan tindakan jujur. Jika kejujuran itu kemudian dia tidak berbohong, kemudian menjadi prinsip hidupnya, itu baru berkarakter namanya. Nah itu dia Bung. Jadi misalnya kalau di sekolah juga ada anak-anak misalnya pagi 7.30 harus ke sekolah. Itu karena gurunya, karena dia patuh. Tapi Jika itu dilakukan dengan disiplin, bukan karena diawasi, bukan karena diintimidasi, malah tanda kutip, itu baru namanya karakter. Jadi itu di semua jenjang pendidikan, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu memang harus dilakukan, tapi bukan karena perilaku sesaat. Nah, itu menjadi jalan hidup, menjadi apa namanya pandangan hidup, menjadi prinsip hidup. Nah, mungkin di awal diskusi kita seperti itu, Bung, karena kan karakter dengan perilaku sesaat itu berbeda.
1: Berbeda.
2: Dan perilaku sesaat itu tanda kutip intimidasi, kepatuhan, keterpaksaan. Nah, mungkin dari sana mungkin diskusinya, Bung.
1: Iya, Pak Ardiansyah juga menarik ketika ada dua definisi yang berbeda. Tentunya sebenarnya dalam istilah pendidikan berkarakter nih, sebenarnya apa sih karakter yang ingin kita bentuk pada anak-anak di sekolah untuk saat ini, Pak Ardiansyah?
2: Ya, kalau karakter kan harus, pembentukan karakter pada anak-anak kan harus dilihat sesuai dengan jenjang, Bung. Misalnya nih, kalau di PAUD atau TK, dia itu bagaimana kita mengajarkan agar dia mau belajar menjadi lebih baik. Kalau di tingkat PAUD dan TK nih, pada usia dini atau di PAUD dan TK ini, karakter dibangun melalui keteladanan, bermain, cerita, pengalaman, dan pembiasaan. Kalau di tingkat PAUD nih, misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berbagi dengan teman, kemudian antri, Bung. Kita ajarkan anak-anak kita antri masuknya satu persatu, kemudian menunggu giliran, tunggu dulu siapa yang mau bertanya, tunggu dulu ya. Nah, itu di tingkat PAUD. Kemudian meminta maaf. Misalnya kan ada anak-anak nih di tingkat PAUD, dia ribut dengan temannya, kita ajarkan minta maaf sama temannya. Nah, itu mengucapkan terima kasih ibu, terima kasih, kemudian merapikan mainan, itu di tingkat PAUD, Bung. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak itu menjadi lebih baik. Berbeda lagi di tingkat SD. Kalau di tingkat SD itu kita mendorong bagaimana kebiasaan, bagaimana dia terbiasa melakukan hal baik. Kalau tadi di tingkat PAUD kita mengenalkan, kalau di tingkat SD membiasakan hal-hal baik. Misalnya nih, dari bangun tidur tadi nih, misalnya bangun tidur tepat waktu, sholat subuh, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian menyapu kamar, membereskan kamar, menyemir sepatu. Nah, itu melakukan hal baik. Nah, beda lagi nanti ketika di tingkat SMP, itu lain lagi pendekatannya. Kalau di tingkat SD memang dilakukan melakukan hal-hal baik. Kalau di tingkat PAUD tadi mengajarkan hal-hal baik, di tingkat SMP mulai menentukan diri. Beda lagi pendekatannya. Maksudnya bagaimana nih? Di tingkat SMP itu pada fase remaja, peserta didik itu atau anak-anak di SMP itu mencari jati diri dan identitas. Mempertanyakan, ini kenapa harus merapikan tempat tidur? Kenapa harus? Dia bertanya nih, kenapa harus sarapan pagi nih? Kan boleh nanti sarapan pagi di sekolah. Jadi pendekatannya juga udah bergeser. Kalau tadi mengenalkan, membiasakan. Nah, kemudian kalau di sini masa transisi di SMP dari anak menjadi remaja yang mulai mampu harus mengarahkan dirinya. Udah beda lagi nih, karena dia udah kritis nih di tingkat SMP. Nah, kalau di tingkat SMA, beda lagi karakter, pendekatan karakter yang harus dilakukan oleh guru atau oleh kita semua, oleh orang tua. Dia ini harus mampu bertanggung jawab atas pilihannya. Ketika misalnya dia tidak sarapan pagi, kemudian tidak membersihkan tempat tidurnya, itu ada konsekuensi. Nah, dia harus paham itu. Makanya kalau Bung tanya tadi misalnya apa yang harus dilakukan, ya pendekatannya beda-beda dari setiap jenjang pendidikan. Sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi ini lebih berat lagi pendekatannya, karena kita mengarahkan dia itu adalah bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada masyarakat. Nah,

0: dari diri seseorang manusia kalau di dalam pendidikan. Misalnya di tingkat PAUD itu bagaimana tadi saya sebutkan, mengenalkan kebaikan, mengenalkan semua hal yang baik, kemudian di tingkat SD membiasakan kebaikan, kemudian di tingkat SMP memahami dan mulai menentukan diri, kemudian di tingkat SMA bertanggung jawab atas pilihannya, dan terakhir di perguruan tinggi menggunakan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Nah, jadi tangga ini apa namanya, luar biasa ini. Makanya pendidikan karakter itu bukan menaikkan volume nasihat seusia apa sesuai usaha apa kita menaikkan volume kita, suara kita ketika memberikan nasihat sesuai dengan usia anak. Tapi pendidikan karakter adalah menaikkan tingkat tanggung jawab sesuai dengan kematangan anak. Misalnya nih, kalau anak masih PAUD, anak saya masih PAUD misalnya, marahnya pelan. Nah, jangan begitu. Ketika SD, nah, jangan begitu. Udah SMP, nggak dengar ya ayah bilang. Bukan itu. Bukan itu. Kalau udah SMP, kamu tuh udah gede, harusnya mendengar nasihat ayah. Begini, kalau begini kan ayah malu. Udah perguruan tinggi, kamu itu udah gede, udah perguruan tinggi, sebentar lagi udah mau sarjana. Bukan itu. Tapi bagaimana pendidikan karakter adalah menaikkan tanggung jawab anak kita sesuai dengan kematangan anak. Nah, ini Bung yang harus dilakukan.
1: Ya, menarik dari berbagai klaster yang Pak Ardiansah sebutkan, dari PAUD, SD, SMP dan SMA, juga di perguruan tinggi. Kalau melihat kondisi anak-anak kita sekarang, ini dari berbagai klaster yang Bapak sebutkan tadi, yang mana klaster yang harus mendapatkan perhatian serius dalam mendidik dalam pendidikan karakter ini, Pak?
0: Ya, semua klaster menjadi penting, Bung. Dia ini seperti mata rantai yang tidak terpisahkan. Dia tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa terpisahkan. Nah, misalnya, karena kenapa? Karena sesuai dengan jenjang, karakter itu penting dalam pendidikan semua jenjang ini. PAUD, TK, apa PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu penting. Karena kenapa? Karena pendidikan itu yang harus kita pahami adalah pendidikan itu tidak cukup menghasilkan anak yang memiliki pengetahuan saja, baik di tingkat PAUD, SD, tidak hanya memiliki pengetahuan saja dia, sampai perguruan tinggi. Tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi dua hal ini. Jadi kita jangan menganggap anak kita sudah pintar kemudian dia memiliki keterampilan, sudah berkarakter. Tidak hanya itu. Pendidikan juga harus membantu anak menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab ini, Bung, itu adalah karakter. Baik di tingkat dari semua jenjang pendidikan itu. Makanya semua jenjang pendidikan klasternya itu penting. Karena kenapa? Pengetahuan memberikan kemampuan untuk mengetahui. Ya kan? Nah, kemudian keterampilan memberikan kemampuan untuk melakukan. Nah, karakter memberi arah tentang bagaimana kemampuan itu digunakan. Kedua-duanya itu tadi. Nah, sama saja. Misalnya nih, ada anak yang dia sudah bisa menghafal ayat pendek misalnya di tingkat PAUD. Kita harus mengatakan bahwa ini adalah kemampuan dia dan dia tidak boleh sombong. Nah, ketika kemampuan dasar calistung, baca, tulis, berhitung dia sudah bisa, bagaimana dia bisa berbagi kemampuannya itu, pengetahuan itu dengan temannya yang lain. Nah, jadi kalau Bung tanya klaster mana yang paling penting, semua klaster menjadi penting, Bung, sesuai dengan usia kematangan anak-anak kita di klaster-klaster itu.
1: Iya, luar biasa Pak Ardiansah. Di kesempatan pagi hari ini kita berbicara gambaran umum, namun di dalam tahap ini kita akan masuk dalam ke peran lingkungan sekolah, Pak Ardiansah. Sekolah tentunya bukan hanya tempat anak untuk mengejar nilai seperti kita ketahui. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana sekolah sudah menjadikan tempat pembentukan sikap dan kepribadian anak sejauh ini, Pak Ardiansah?
0: Nah, ini berat ini karena kan menyangkut dengan satuan pendidikan. Jadi sekolah itu kalau kita apa namanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada tiga pusat pendidikan ya, keluarga, lingkungan dan sekolah. Ya. Nah, jadi ketiga-tiga ini menjadi penting. Malah kalau ada beberapa teman saya mengatakan bahwa tidak hanya tiga, sebenarnya ada satu lagi platform media sosial, platform digital. Jadi kalau dulu dalam teorinya itu ada tri pusat pendidikan, ada keluarga, ada lingkungan, ada sekolah. Nah sekarang katanya bukan lagi tiga, sudah empat.
1: Sudah empat.
0: Akses media sosial. Tapi itu bisa didiskusikan. Walau saya sepakat sebenarnya, karena saya sepakat sebenarnya kan, karena smartphone atau media sosial itu akses informasi.

0: Masih yang sangat luar biasa juga menjadi salah satu yang mempengaruhi. Dan kalau dikatakan tadi, nah kemudian masalahnya adalah Bung, sekarang masyarakat, kita juga tidak ingin menyalahkan masyarakat, ada dari kita, sebagian dari kita menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembangunan pendidikan karakter itu pada satuan pendidikan atau pada lembaga pendidikan. Apalagi nih, mohon maaf nih, anaknya misalnya diberikan ke sekolah swasta. Saya udah bayar mahal nih Bu. Saya udah bayar mahal nih Pak. Masa anak saya begini-begini aja? Nah kan kadang-kadang ada pemahaman sebagian orang tua, sebagian kecil orang tua yang itu kalau sudah beri ke lembaga pendidikan, maka anaknya itu harus punya pengetahuan, harusnya punya keterampilan, harus punya karakter. Nah ini kan menjadi masalah. Walau sebenarnya kita juga tahu Bung, kalau saat ini ada Permendikdasmen terbaru gitu, saya apa namanya, disebutkan tentang ini, ada, seingat saya ada Permendikdasmen tahun 2025 kalau saya tidak salah, itu ada tentang budaya sekolah dan nyaman. Nah di situ ada termaktub pembahasan karakter, misalnya karena di sana didorong ada sekolah untuk ada budaya sekolah dengan apa namanya ya, dengan nilai, sikap, kebiasaan dan perilaku warga sekolah. Jadi sekolah ada rujukannya agar dan ini sangat relevan, ada namanya Permendikdasmen tentang budaya sekolah aman dan nyaman kalau saya tidak salah. Nah, di sana diatur tentang tentang bagaimana sekolah menggerakkan, mendorong peserta didiknya untuk memiliki tata nilai, mengajarkan sikap, mengajarkan kebiasaan dan perilaku warga sekolahnya. Nah, misalnya kalau di Nagan itu ada Perbup Jamnol, guru-guru itu datangnya cepat 7.30 atau 7.15, mereka sudah berdiri di depan pintu gerbang menyambut siswanya. Nah, siswanya ini kan mengucapkan salam nih, Bung.
1: Betul.
0: Assalamualaikum, Ibu. Kemudian dia salam. Ini adalah pembiasaan bayi. Nah, pembiasaan bayi ini ketika dia di sekolah, ketika nanti dia pulang dari sekolah ke rumah, dia ucapkan salam kepada orang tuanya, assalamualaikum mama atau bapak atau abu umi, pulang sekolah nih, dia cium lagi tangan orang tuanya. Ini berkarakter. Nah, saya lihat pemerintah melalui Permendikdasmen ini juga sudah mulai untuk mendorong sekolah juga melakukan, karena bertanggung jawab untuk mendidik, membangun karakter. Karena kan tidak ada jam khusus mata pelajaran karakter Bung di sekolah. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan bayi ini juga sudah dilakukan dan sekolah juga bertanggung jawab atau lembaga pendidikan dari semua jenjang itu bertanggung jawab, dan peran sekolah tanpa didukung oleh lingkungan, tanpa didukung oleh terutama orang tua, juga tidak akan dapat berjalan dengan maksimal proses ini Bung. Jadi saling keterkaitan satu sama lainnya.
1: Ya, kita tahan dulu sejenak Pak Ardiansyah karena memang ada pendengar kita yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Jadi menarik ini Bung Fadil ya.
1: Iya, silakan Bang Hai. Ada Bang ada
2: Jadi ini Pak Ardiansyah. Karakter ya.
1: Iya, ya, silakan.
2: Pak, ya. Pak Ardiansyah siapa dari negara ya?
1: Pak Ardiansyah selaku wakil ketua ya, MPD negara. Ya.
2: Ini menarik, Pak. Tadi kemarin kebetulan kampung saya kan ada KKN ya. Dari Masya Udu. Jadi kebetulan kemarin ada itu senior saya yang perempuan-perempuan itu ya. Lalu waktu dia masuk salam pun enggak ya kan, waktu pulang pun gitu juga enggak tahu kita. Ya kan? Tapi kalau beda kali kalau kita zaman saya kuliah. Kalau saya kelamaan kuliah di tahun 85, kalau kita KKN, bagaimana kita silaturahmi dengan masyarakat, bagaimana kita menghormati orang kita di rumah kita tinggal gitu ya. Nah ini memang menarik kali ini Pak Alonca. Ini, jadi kebetulan ini yang baru-baru ini saya rasakan, ini baru-baru saja. Belum sampai satu bulan pun, waktu dia masuk, ada enggak dia bilang, enggak kita enggak ngomong sama kita, habis dia pulang, saya tanya, masih ada masalah, enggak udah pulang aja. Lalu, kapan dia pulang? Enggak ada salaman, enggak ada ini, enggak ada itu ya. Seharusnya kalau untuk Bapak bilang tadi, itu harus ada moralitas yang baik. Bagaimana kita menanamkan moralitas yang baik? Apalagi kayak Bapak bilang tadi, di zaman teknologi ini memang kadang-kadang kita susah ya memberikan pandangan tentang yang tidak akhlak dan budi pekerti yang baik pada si anak ya, pada si anak. Karena kenapa? Ya Bapak bilang tadi, ada mensos, ada ini, ada itu, bermacam-macam. Karena kan mereka ini beradaptasi ya. Gitu. Nah, apalagi gini Pak, ini kebetulan di belakang rumah saya ada sekolah. Amin ya. Kalau kita tegur anak-anak ini melemparkan batu sama orang, mana orang tuanya marah. Ini kan lucu kan. Habisnya yang belum keluar main jam 10, habis main anak-anak ini ambil batu lempar-lemparan, habis kita tegur. Kenapa kayak gitu? Marah dia habis di sama orang tua, guru pun enggak mau menegur anak, enggak mau nasihati anak-anak murid itu. Ini kan susah kali kalau kita banding akhlaknya kalau dulu ya. Nah, itu bagaimana Bapak ya, solusinya untuk menanam karakter-karakter yang kualitas anak-anak ini nanti masa depan harus betul-betul punya integritas. Misalnya integritas ya, bagaimana silaturahim dengan orang lain. Jangan sampai kayak gini, ini belum apa-apa ya, sudah terjadi hal-hal yang menyelekkan orang lain. Apalagi tidak buang sampah sembrangan itu. Itu menurut saya, maaf ya, guru ini sama juga nih ya. Terbeda dengan guru zaman. Maka dalam hal ini menurut saya perlu ada apa, menanamkan moralitas pada guru, agar harus memberikan sinergi kepada anak murid dan juga keluarga. Barangkali itu juga pendapat saya Pak, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Haidi sama tiga Pak Ardiansyah, mungkin bisa langsung dijawab dengan Pak Ardiansyah.
0: Ya, terima kasih Bang Hai, luar biasa ini. Ini senior kita nampaknya. Jadi menarik begini Bang Hai, inilah refleksi Bang. Inilah refleksi. Jadi kan pertanyaan besarnya kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Oke, siapa yang bertanggung jawab kondisi seperti ini? Nah, yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah, media, dan lingkungan digital. Lingkungan digital hari ini, misalnya nih, kalau di, kenapa disebut media? Contohnya nih RRI ini, RRI telah mengambil tanggung jawab sebagai media untuk membangun karakter. Diskusi kita ini kan bisa menginspirasi semua, semoga ini menginspirasi semua pihak, keluarga, para orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah juga. Nah, kalau misalnya di sekolah mereka diajarkan agar tidak berbohong, itu kan teorinya. Nah, kemudian bagaimana mereka melaksanakan, mengaplikasikan tidak berbohong di dalam ruangan, ibu gurunya mengatakan mari kita jaga lingkungan bersih dan rapi, mereka tidak buang sampah sembarangan. Nah, kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang buang sampah sembarangan, maka orang tuanya atau masyarakat menegurnya. Nah, masalahnya adalah seperti Bang Hai katakan tadi, ini adalah tidak ada keterlibatan atau kolaborasi antara semua pihak, keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah. Kalau misalnya dulu saya ditegur misalnya oleh Bang Hai, saya lapor ke orang tua itu, maka orang tua saya mengucapkan terima kasih ke Bang Hai. Tapi hari ini orang tua misalnya ketika anaknya ditegur oleh orang lain, orang tuanya ngamuk. Bukan terima kasih. Nah, pergeseran-pergeseran seperti ini adalah sebenarnya yang menjadi persoalan kita. Nah, ini refleksi bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, lingkungan digital kita ini luar biasa, tidak bisa kita kendalikan. Betul. Anak-anak memiliki akses yang sangat luar biasa di smartphone, TikTok, macam-macam. Ada game yang di situ mengajarkan tentang karakter. Ada namanya Roadblock misalnya itu. Di situ mereka menonton, kemudian mencontoh.
1: Betul.
0: Bagaimana tokoh-tokoh dalam game itu mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, persoalannya adalah ada orang tua yang tidak mau tahu, tidak tidak mau mengikuti perkembangan anak-anaknya ini. Ya, nanti kasih HP, beli paket, terserah lah akhirnya. Nah, ini persoalan. Nah, bagaimana semua pihak, terutama orang tua juga bisa memahami bagaimana kondisi, situasi, posisi anak era sekarang. Saya selalu sampaikan di berbagai diskusi, sebagaimana kata Sayyidina Ali, anak itu memang anak kita, tapi anak zamannya.
1: Betul.
0: Nah, anak itu anak kita, tapi anak zamannya. Usia saya 17 tahun dengan usia anak saya 17 tahun hari ini itu berbeda.
1: Berbeda.
0: Anak saya hari ini semester 5. Berbeda ketika saya semester 5. Anak saya ada yang kelas 1 MAN, itu berbeda ketika saya masih kelas 1 MAN. Makanya anak itu memang anak kita, Bang Hai, tapi anak zamannya. Nah, bagaimana kemudian orang tua bisa menyesuaikan zamannya anak-anak, bukan ngomong seperti ini, mohon maaf nih. Dulu ayah seperti ini. Dulu ketika zaman ayah seperti ini, kita memaksakan diri anak kita untuk dia masuk ke kehidupan kita zaman dulu. Dan itu sangat berat bagi dia, untuk dia masuk ke kehidupan zaman dulu yang kita sendiri tidak bisa kembali ke zaman itu. Nah, kemudian kita orang tua tidak mau masuk ke zaman sekarang, ke era sekarang, era anak-anak kita. Nah, ini komunikasi, Bu. Ini komunikasi. Bagaimana komunikasi orang tua, bagaimana komunikasi guru dengan anak-anak kita. Jadi, mohon maaf juga, kalau memberikan inspirasi untuk anak-anak, oke, dulu zaman ya, seperti ini, nah. Nah, di zaman kamu sekarang itu lebih berat tantangannya. Nah, kamu harus lebih kuat, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jangan memaksakan. Dulu ayah ke sekolah naik sepeda, dulu ayah ke sekolah jalan kaki, dulu ayah ke sekolah dikasih bekal sama nenek, nggak dikasih uang jajan. Itu kan nggak bisa, Bu. Ini persoalan kita. Nah, maka refleksi ini harus kita lakukan bersama. Dan saya setuju dengan Bang Ai. Ini jangan pernah berhenti untuk kita diskusikan soal ini. Kita jangan pernah berhenti untuk menginspirasi, menyampaikan gagasan ini. Karena kenapa? Tanggung jawab kita 10-20 tahun lagi, tanggung jawab kita bagaimana generasi kita ini memiliki karakter. Dan kita di Aceh, kita punya modal. Karena kenapa? Ada gotong royong, ada macam-macam instrumen-instrumen sosial ini harus kembali digerakkan. Nah, mungkin gitu, Bung. Mungkin sementara.
1: Iya, menarik Pak Ardiansyah. Ketika memang orang tua zaman sekarang itu perang dengan berbagai instrumen ya. Salah satunya seperti media sosial, dan juga seperti Pak Ardiansyah katakan tadi, ketika ada orang tua harus memaksakan anaknya balik ke era zaman si orang tuanya. Ini ya. Sebenarnya langkah terbaik untuk si orang tua itu sendiri untuk memberikan edukasi kepada anaknya untuk menghadapi di zaman tantangan digital dan juga bisa menjadikan pendidikan berkarakter bagi anaknya sendiri, ini solusi yang harus diberikan kepada orang tua masing-masing. Ini bagaimana langkah baiknya, Pak?
0: Ya, kalau untuk orang tua, saya begini. Jadi kalau kita orang tua itu kasih contoh sebelum memberi nasihat. Jadi kita harus kasih contoh sebelum memberi nasihat. Jadi kemudian jangan tidak pernah melaksanakan tapi memaksakan anak melakukan gitu. Nah, jadi itu contoh misalnya yang bisa kita praktekkan langsung gitu kan. Kemudian dampingi anak-anak ketika dia menggunakan teknologi, dampingi dia, pakai HP dampingi. Kemudian misalnya yang lebih berat ini menjadi beban anak-anak sekarang nih. Saya pernah diskusi dengan saya bergaul dengan anak-anak, Bung, bertanya dengan SMP, saya bertanya. Jadi yang paling sangat menakutkan bagi anak-anak sekarang adalah ketika dia pulang sekolah, orang tuanya menanyakan, kamu pontennya berapa hari ini? Bertanya, hari ini kamu sudah tadi kelaik nggak di sekolah? Baik nggak? Gitu. Jadi setiap hari ditanya kamu dapat nilai berapa, ada buat masalah, berkelahi nggak di sekolah. Jadi itu adalah pertanyaan yang sangat membuat mereka terintimidasi. Jadi sebenarnya kan bukan seperti itu. Jadi betul. Orang tua juga harus bijaksana melihat kondisi anak sekarang. Kalau dulu kita mungkin, Bung Hafid, kita memang diponten dulu. Yeah. Mungkin Bung ingat diponten 10, 9 gitu kan. Jadi kalau pulang, berapa diponten hari ini? Kan ditanya, tapi kan kalau sekarang kan udah nggak seperti itu lagi, jadi dia bingung. Saya harus dapat nilai baik selalu. Saya dapat nilai baik. Ditanya, gimana tadi nak di sekolah menyenangkan? Kan boleh seperti itu. Jadi itu upaya kita juga. Ini pesan ke orang tua. Jadi kemudian satu lagi, jangan juga kita menyerahkan semua ini ke sekolah. Jangan menyerahkan ke sekolah. Sebenarnya, Bung, kalau kita bicara karakter ini adalah. Dalam pendekatan agama juga kita sering mendengarkan dari guru-guru kita bahwa karakter kalau dalam pendekatan agama, dalam pendidikan agama Islam itu juga sangat luar biasa, itu menjadi prioritas. Dalam perspektif pendidikan agama itu, pendidikan karakter dalam Islam, dalam agama Islam itu juga sangat dekat dengan konsep akhlak misalnya. Kemudian adab, amanah, jujur, tanggung jawab, kasih sayang, dan keteladanan. Karena kan Allah itu menggambarkan, Allah itu menggambarkan sosok Rasulullah itu adalah manusia yang benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an kalau saya tidak salah surat Al-Kalam itu. Jadi menggambarkan sosok Rasulullah adalah memang sosok yang sangat berbudi pekerti yang agung. Nah, berbudi pekerti yang agung ini harus dipahami adalah memiliki sifat-sifat tadi. Memiliki adab yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, amanah, jujur, tanggung jawab. Nah, bagaimana kemudian orang tua mengaplikasikan ini? Nah, keteladanan. Orang tua harus memiliki keteladanan. Anak melihat contoh pada orang tuanya. Kemudian pembiasaan. Anak melakukan secara terus-menerus karena orang tuanya juga melakukan hal seperti itu. Dan terakhir bagaimana? Anak memiliki kesadaran. Setelah dia lihat, dia contoh, dia biasakan, lahirlah kesadaran. Nah, mungkin itu, Bung, yang harus dilakukan oleh orang tua.
1: Iya, di tengah dengan kondisi sejauh ini, Pak Ardiansyah, sebagai Wakil Ketua MPD Nagan Raya, bagaimana sih MPD melihat persoalan pendidikan karakter ini? Apakah ini juga menjadi perhatian khusus dari MPD sendiri?
0: Oh iya, ini menjadi perhatian khusus kita, Bung. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan tadi di awal, kita di Nagan Raya mendorong kemarin itu ada pembiasaan-pembiasaan positif, pembiasaan baik sebelum proses pembelajaran di dalam kelas dilakukan. Nah, alhamdulillah Bupati Nagan Raya telah menerbitkan peraturan Bupati pelaksanaan jam nol di satuan pendidikan. Dan pembiasaan jam nol ini adalah jam nol ini adalah pembiasaan positif yang dilakukan, pembiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang terus itu di setiap hari di sekolah. Seperti tadi saya sampaikan, anak-anak datang 7.30 disambut oleh gurunya, mengucapkan salam, menyapa gurunya, menyapa teman-temannya, mempersiapkan diri masuk, baca doa, datang tepat waktu, baca doa, kemudian mempersiapkan tempat, melaksanakan kegiatan jam nol. Pembiasaan-pembiasaan bayi ini dengan harapan akan membentuk karakter yang baik. Apalagi, Bung, kalau dalam ada sekarang di sekolah itu namanya rapor pendidikan. Salah satu instrumen capaian rapor pendidikan itu adalah karakter. Nah, sekarang pemerintah ada namanya survei karakter bagi anak-anak kita. Jadi salah satu rapor pendidikan yang wajib dipenuhi capaiannya pada satuan pendidikan hari ini adalah bagaimana pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter ini adalah dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Kalau Menteri Mendikbudristek itu sekarang ada diluncurkan namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga akan membangun karakter kita. Apa 7 kebiasaan Indonesia? Kalau saya tidak salah itu yang pertama, bangun pagi. Harus bangun pagi. Karena kenapa harus digulir ini? Karena anak-anak kita malamnya begadang online, dia begadang, bangun paginya enggak terlambat.
1: Betul.
0: Jadi ada bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir kalau saya tidak salah tidur cepat.
1: Tidur cepat nih.
0: Tidur cepat. Jadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Mendikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Bayangkan ini sudah diatur, Bung, untuk tidur cepat dijadikan gerakan anak Indonesia hebat. Anak-anak Indonesia tidak akan hebat kalau dia begadang. Kan itu kesana sebenarnya yang ingin disampaikan.
1: Tidak akan jadi sukses guru, seperti itu, Pak.
0: Nah, goalnya ke sana. Jadi ketika misalnya di tingkat SD, guru-guru mengajarkan anak Indonesia hebat, satu kan begitu, bangun pagi, bangun cepat, bangun pagi, beribadah, kan. Nah, itu kan ada aspek spiritualnya di situ. Kemudian berolahraga, makan sehat, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat terakhir. Nah, jadi kan ini menarik, Bung. Ini ada 7 kebiasaan yang diluncurkan oleh pemerintah kepada anak-anak kita, dan ini akan berdampak sangat luar biasa nanti dari pembangunan karakter itu sendiri. Begitu, Bung.
1: Iya, cukup luar biasa ya, Pak Ardiansyah, dengan serangkaian yang kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Kita juga melihat tantangan teknologi ini cukup luar biasa, Pak. Nah, saya saja di rumah usia 4 tahun itu sudah main Roblox gitu. Berbeda dengan zaman dulu yang seperti kita sebutkan yeah. tadi, Pak ya. Karena memang sejauh ini melihat dengan tantangan teknologi yang perang mereka incar ini untuk anak-anak muda ini memang cukup tergerus ya, bagaimana mereka pulang sekolah dengan langsung gadget, menyerang gadget, dan juga itu memang harus ada pengawasan secara ketat oleh orang tua, bukan hanya seperti Pak Ardiansyah katakan tadi, bukan hanya peran sekolah saja, namun peran orang tua sendiri ini menjadi titik kunci. Apa sih yang menjadi pesan untuk kepada seluruh orang tua di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya dan khususnya di orang tua di Aceh, Pak Ardiansyah, silakan.
0: Ya, terima kasih. Nah, yang harus kita pahami dulu, Bung, bahwa tadi kan kita sebut ini ada karakter-karakter di era digital. Bung juga mengakui bahwa anak-anak Bung sudah, Bung Afif sudah sangat akrab dengan digitalisasi. Anak kita sekarang yang harus dipahami oleh orang tua adalah anak kita sekarang hidup dalam dua ruang. Ruang nyata dan ruang digital. Kita memaksakan mereka untuk siap di ruang nyata. Mereka sebenarnya ada ruang digital, ada ruang nyata. Kita hanya melihat di ruang nyata saja, tapi tidak pernah memahami, mencoba memahami, mendampingi di ruang digital. Nah, karena itu karakter digital harus menjadi bagian dari yang dipahami juga oleh orang tua. Misalnya nih, Bung tahu ada Roblox dan segala macam. Apakah kemudian tingkat orang tua yang mohon maaf umur 60 paham itu, kan? Ketika memberikan HP ke cucunya. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana membangun membangun pemahaman bagi anak-anak tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum tentu terverifikasi. Ini untuk tingkat SMA dan SMP. Jadi anak-anak sekarang apa, sikit-sikit kan share.
1: Betul.
0: Kemudian dan yang sangat luar biasa, Bung, ada namanya sekarang cyberbullying.
1: Cyberbullying.
0: Jadi mereka cyberbullying. Mereka di grup WA saling ngata-ngatain itu. jadi orang tua kan enggak tahu ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini misalnya kamu hari ini macam-macam bahasa sangat kotor dan segala macam. Dan ini menjadi persoalan ketika orang tua tidak tahu. Jadi bully itu tidak hanya di alam nyata tapi juga di ruang digital. Nah, ini yang harus orang tua pahami. Kemudian yang juga harus kita lakukan adalah bagaimana menghormati privasi orang lain. Misalnya kita jangan menyebarkan yang tidak perlu kita sebarkan ini. Misalnya anak-anak kan nggak tahu ini. Malah orang tua juga mungkin pemahamannya sedikit tentang ini. Nah, bagaimana ini kita ajarkan. Nah, kemudian orang tua juga harus mengontrol anak-anak ketika menggunakan media sosial itu. Mohon maaf, komunikasinya, mohon maaf, kadang-kadang keadabannya itu sudah tidak ada lagi. Nggak beradab cara komunikasinya. Mohon maaf saya sampaikan. Jadi ini juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana melihat, memantau komunikasi anak-anak di media sosial.
1: Ya. Nah, kita ada juga yang kita tahan sebentar boleh, Pak Ardiansyah, ada penelpon kita yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi Pak Khairuman.
2: Ya, selamat pagi juga.
1: Ya, ini ada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Ardiansyah. Kita membahas terkait dengan mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah. Silakan Pak Khairuman.
2: Ya, saya mengikuti udah hampir 15 menit ini. Selamat pagi nih Pak Ardiansyah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Khairuman.
2: Ya, saya menanggapi terhadap pendidikan di Aceh khususnya. Jadi saya saran, yang pertama setelah saya mengunjungi sekolah-sekolah, jadi satu pertanyaan saya kepada siswa seluruhnya. Satu pertanyaan saya itu rata-rata tidak dilaksanakan. Yang pertama saya tanya kepada siswa, saya turun ke SMA, saya turun ke SMP, yang saya tanya satu aja. Untuk mengubah karakter anak-anak ini biar dia taat kepada gurunya, sopan santun kepada gurunya. Jadi yang saya tanya, saya kumpulkan semua siswa. Ini ada pertanyaan dari Bapak, dan siapa yang bisa jawab, Bapak akan memberikan hadiah yang yang cukup lumayan. Pertanyaannya yang saya tanya, apakah adik-adik pada pagi hari ini setelah bangun ada melaksanakan salat? Itu 100% itu adik-adik kita, anak-anak kita sekarang salat subuhnya nggak ada. Bagaimana dia mau jaga karakter, disiplin, habis itu merasa menghormati, nggak ada lagi. Jadi saya, saran saya, jadi kepada orang tua, jangan bangun pagi hanya menyiapkan untuk pergi sekolah, tapi laksanakan dulu salat subuhnya. Jadi begitulah karakter anak-anak didik kita ini, nggak ada lagi rasa sopan santunnya, nggak ada lagi. SMA juga begitu. Begitu saya tanya, siapa yang ada salat subuh tadi pagi? Rata-rata nggak ada yang salat subuh sekarang, murid-murid kita ini. Jadi orang tua sekarang, karena digital sekarang ini terlalu, terlalu sibuk dengan digital, adik-adik kita yang sekolah ini sekarang. Tanpa digital dia pening. Nah, inilah sekarang harus bagaimana orang tua menarik semua iPhone-iPhone-nya. Sekarang ada yang lagi belajar, begitu saya masuk di sekolah, ada yang pegang iPhone. Nah, jadi inilah sekarang, ini bagaimana cara dewan guru, kemudian orang tua, itu kalau pergi sekolah, janganlah bawa iPhone-nya. Dan bagi guru-gurunya, itu kok bukan merazia, tapi menempatkan iPhone-iPhone-nya, jangan berada di dalam ruangan sekolahnya. Jadi saran saya, perbanyak ilmu agama di sekolah untuk mengubah karakter anak, untuk bisa sopan santun terhadap guru dan masyarakat. Itu aja. Terima kasih, Pak Ardian.
1: Ya, terima kasih Pak Khairuman telah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin bisa dijawab langsung nih oleh Pak Ardiansyah. Silakan Pak Ardiansyah.
0: Terima kasih Pak Khairuman. Ini menarik ini. Saya setuju dengan Pak Khairuman bahwa ini itulah realitas kita, Bung Afif. Itulah realitas hari ini. Nah, apakah kemudian kita akan menyerah dengan realitas itu? Yang hilang dari kita bukan teori. Teori bertambah banyak. Jangankan teori-teori pendidikan, agama, Al-Quran itu sudah juga mengajarkan tentang hal ini. Kalau dalam surat Luqman itu jelas tentang pendidikan itu. Nah, yang hilang dari kita apa? Landasan teorinya cukup mantap, landasan pendekatan agamanya sempurna, paripurna malah lagi, bukan sempurna lagi, sudah paripurna. Jadi apa yang hilang? Apa masalahnya gitu kan? Masalahnya adalah kita kehilangan keteladanan. Dari mana hilang keteladanan itu? Saya orang tua nih. Saya juga ayah. Saya sebagai seorang ayah, apakah memberi contoh seperti Pak Khairuman katakan tadi kepada anak saya? Ketika saya membangunkan dia, nak bangun sholat subuh, tapi saya nggak sholat subuh. Itu masalah. Nah, keteladanan hilang itu di ruang-ruang keluarga hari ini. Nah, kemudian ketika dia datang ke sekolah, ini kritik juga bagi kita, bagi saya. Saya kebetulan, istri saya adalah seorang guru. Saya sampaikan kepada istri saya, tolong berpakaian selayaknya guru. Apalagi dia mengajar di tingkat SMA, Bu. Murid-murid harus contoh bagaimana memakai pakaian yang tepat, yang seharusnya, tidak membentuk aurat dan segala macamnya. Misalnya, istri saya yang seorang guru mengatakan, nak, pakai jilbab yang sempurna ya, tapi gurunya nggak sempurna. Istri saya nggak sempurna pakai jilbabnya. Itu masalah. Nah, saya setuju dengan dikatakan oleh Pak Khairuman tadi, kita harus mulai memberi contoh, memberi keteladanan. Yang hilang itu bukan teori pendidikan, bukan naskah-naskah akademik karakter, bukan, malah Al-Quran sudah paripurna menyampaikan ini. Yang hilang itu adalah keteladanan atau contoh bagi anak-anak kita. Nah, kemudian saya setuju juga bahwa ada anak sekarang, Pak Herman, itu memang sudah sangat, dia itu media digital atau katakanlah smartphone atau katakanlah handphone itu seperti dua sisi mata uang, dirinya dan kemudian handphone. Jadi kalau nggak ada handphone nggak ada dirinya, kalau nggak ada dirinya nggak ada handphone. Anak-anak sekarang lebih takut habis paket atau tidak kita bayar tagihan wifi. daripada dia tidak ada jajan.
1: Betul.
0: Nah, itu realitas juga, itu realitas. Nah, bagaimana kemudian? Apakah kemudian kita menolak teknologi? Apakah kemudian kita menolak realitas itu? Apakah menolak situasi itu? Tidak. Nah, bagaimana kita kemudian masuk? Bagaimana kita mendampingi? Karena seperti saya katakan tadi bahwa anak-anak itu memang anak kita, tapi anak zamannya, kata Sidna Ali. Nah, anak zamannya ini harus kita sesuaikan. Ilustrasikan, misalnya anak saya dulu 3 tahun yang lalu dia bertanya pada uminya bertanya pada anak saya, "Nak, kira-kira nanti mau kuliah kemana?" Apa dia jawab? "Mih, gak usah bahas sekarang, boleh lagi gak mood bahas kuliah di mana." Kalau kita jawab orang, kalau orang tua saya jawab seperti itu, maka itu pelanggaran berat. Itu nilai keadaban saya tidak ada. Saya nggak beradab kalau saya jawab orang tua saya seperti itu. Tapi anak sekarang, dia lebih terbuka. Dia sampaikan kepada orang tuanya, nggak mau bahas kuliah kemana dulu, karena lagi nggak mau bahas itu. Nah, keterbukaan ini adalah, apakah kemudian ini tidak ada adab? Komunikasi ini tidak baik? Apakah ini ke... Nah, kita harus menyesuaikan kondisi. Apakah kemudian kita meninggalkan nilai-nilai luhur? Tidak juga. Nah, kita jawab saja. Oke. Tapi kapan kita harus diskusi masalah kuliah? Ini penting, nak. Nanti ya, sorry ya. Nah, ada komunikasi. Jadi sekarang pendidikan kita, orang tua, lingkungan, dan masyarakat nggak bisa satu arah. Kalau dulu jangan ke situ, di situ ada hantu. Oh, oke, selesai. Anak sekarang, hantu itu apa ya? Hantu itu apa, Pak? Hantu itu apa, Bu? Bentuknya apa? Apakah itu mengancam kita? Kalau mengancam kita, bagaimana kita agar tidak terancam oleh dia? Apakah kita harus pindahin hantunya sehingga kita tidak terancam? Ada diskursus, ada dinamika seperti itu. Nah, oleh karena itu, mungkin sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun komunikasi dua arah dengan peserta didik, dengan anak-anak kita, dengan anak-anak di lingkungan kita. Misalnya nih, saya nih, kebetulan rumah saya dekat dengan masjid, Bu. Ketika sedang azan, dia bakar petasan. Kalau kita marahin, petasannya diarahkan ke kita.
1: Ke kita.
0: Kan begitu.
1: Betul.
0: Kan begitu. Nah, kalau kita marahin, tapi kalau kita komunikasi, "Nak, nanti setelah azan, setelah sholat, baru bakar lagi ya petasannya. Sekarang break dulu ya." "Oke, Pak," dia bilang. "Nah, kok nggak ke masjid aja? Kami nggak bawa sarung, Pak." "Nah, kalau nggak sholat, jangan ribut, jangan ganggu orang sholat." Tapi kalau kita, nggak dengar itu orang lagi sholat begini. Dia balas karena dia merasa
1: terancam, Pak, ya,
0: terintimidasi, ya. Terancam. Nah, tapi komunikasi yang kita bangun harus dua arah. Nak, nggak sholat, nggak. Kalau nggak sholat, jangan bakar petasan dulu. Tunggu biar orang selesai sholat dulu, gimana? Cocok, deal, oke, cas. Nah, harus gitu, Pak.
1: Iya. Tapi kalau istilahnya dulu, harus lebih humanis seperti itu, Pak Ardiansyah.
0: Lebih humanis. Apakah kemudian orang tua kita tidak humanis? Beda zamannya.
1: Betul.
0: Dulu kita, orang tua kita berdehem aja kita udah ngerti. Kita udah ngerti itu.
1: Betul, betul, Pak.
0: Udah ngerti itu.
1: Betul.
0: Udah ngerti. Anak sekarang kalau kita berdehem, dia kasih obat batuk untuk kita. Jadi kan batuk ya, ini minum nih udah. Jadi kita sedang berdehem untuk mengingatkan dia. Nah, makanya ruangnya sudah berbeda, Bu.
1: Iya.
0: Mungkin seperti itu dulu, Bu.
1: Iya, di closing statement kita, Pak Ardiansyah, di kesempatan pagi hari ini, mungkin kalau kita bahas secara panjang lebar nih tak cukup waktunya selama 60 menit, Pak Ardiansyah. Apa yang menjadi pesan dan harapan kepada anak-anak kita, kepada orang tua dan juga guru kita untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah? Silakan, Pak Ardiansyah.
0: Ya, saya kira pendidikan karakter tidak boleh kita letakkan sebagai kita jangan berharap ini menjadi satu mata pelajaran, Bung. Jadi ini bukan satu mata pelajaran, tapi ini adalah sebuah proses, sebuah gerakan bersama yang harus kita lakukan. Nah, karena kenapa? Karena pendidikan itu memberikan pengetahuan mohon maaf mungkin kasar ya. Pendidikan itu memberi pengetahuan kepada kepala kita. Ngisi kepala kita. Pengetahuan itu mengisi kepala kita. Pendidikan karakter membimbing pengetahuan itu. Jadi pengetahuan yang sudah ada dalam sudah ada pada kita, kemudian bagaimana pendidikan karakter membimbing pengetahuan itu dapat digunakan dengan hati dan akhlak. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak kita sudah memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, nah karakter itu adalah bagaimana dia membimbing pengetahuan yang ada itu dapat digunakan dengan hati dan akhlak. Jadi mari sama-sama orang tua, jangan hanya bangga dapat anak-anak nilainya bagus, tapi juga harus lihat karakternya. jangan juga merasa kecewa ketika pengetahuan akademiknya tidak seperti temannya, tapi ada sisi lain, mungkin karakternya kuat. Karena ada anak yang dirindui oleh teman-temannya, karena anak itu bisa memberikan motivasi kepada temannya. Ada anak yang dirindui oleh temannya karena dia bisa mengajarkan mata pelajaran kepada temannya. Ini kan berbeda.
1: Betul.
0: Nah, jadi sama-sama penting. Anak memiliki pengetahuan, anak memiliki karakter. Jadi tetap semangat walaupun anak kita tidak seperti anak orang lain, karena anak kita bukan anak orang lain. Betul. Itu Bung. Kemudian terakhir mungkin izinkan sedikit saja.
1: Silakan, Pak Aryansyah.
0: Pada kesempatan yang sangat baik dan luar biasa ini, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81, insya Allah akan dirayakan besok pagi.
1: Besok pagi.
0: 11 September kalau saya tidak salah.
1: Terima kasih.
0: Jadi,
1: Pak Aryansyah.
0: Selamat hut ulang tahun RRI ke-81 sebagai media pemersatu bangsa.
1: Betul.
0: Memberikan inspirasi, melaksanakan tanggung jawab sebagai media mencerdaskan, menginspirasi seluruh anak bangsa. Sukses selalu untuk RRI. Dan luar biasa untuk RRI untuk hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Aryansyah telah bersama kami, dan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI untuk sukses untuk kita bersama, Pak Aryansyah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Labuh Menyapa edisi tadi pagi. Kita juga membahas terkait dengan mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah bersama Bapak Aryansyah selaku Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagara Raya. Dan tentunya di penghujung acara, kami berdua bersama Pak Aryansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Melabuh Menyapa bersama Bapak Aryansyah selaku Wakil Ketua MPD Nagan Raya dengan tema mewujudkan pendidikan yang berkarakter di jenjang sekolah. Beliau juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI ke-81. Semoga RRI terus berjaya dan luar biasa di udara dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Terima kasih atas ucapannya. Kami mewakili Angkasawati juga manajemen kepada Bapak Aryansyah yang cukup luar biasa dan juga pembahasan yang di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi 97 MHz dan juga dari live streaming kami di channel YouTube RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Dengan berakhirnya program Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9, dan setelah ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di Lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.
4: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
5: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
6: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
5: Memangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
6: Iya, Nak.
4: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik

menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri.

tanggal 11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Vanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, dimanapun berada untuk kesempatan pagi ini pendengar, dimanapun berada beragam informasi akan hadir menemani Anda. Karena untuk hari menjambut kemerdekaan Radio Republik Indonesia, ya, kemeriahan gak habis-habis memang di RRI Melabu. Baru saja juga kita melaksanakan berbagai kegiatan, ada pelepasan balon dan juga senam bersama. Waduh, ini seru banget ya. Meisa aja dari tadi udah mengeluarkan banyak sekali keringat ya, agar badan kita itu lebih sehat. Nah, jangan lupa untuk berolahraga setiap harinya, oke? Gak perlu lama, minimal 15 menit aja udah oke ya. Dan seperti biasa pendengar, beragam informasi-informasi akan terus menemani Anda. Walaupun cuaca kita lagi kurang bersahabat ya, masih terlihat mendung di luar sana, tetap terus semangat menjalani rutinitas dan aktivitasnya, dan stay tune terus di RRI Program 1 di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini Satu Informasi juga sudah Meza persiapkan untuk menemani pagi Anda. Satu Informasi dari Bupati Tarmizi yang memimpin rapat dana salokasi khusus. Dan diinformasikan pendengar dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM diwakili oleh Sekda Dr. Insinyur Kurdi STM TMH memimpin kegiatan prarapim terkait dana alokasi khusus dan bantuan khusus keuangan BKK di Aula Dinas PUPR setempat pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Diinformasikan pendengar, Kurdi mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Aceh Barat sendiri pada tahun 2026 terdapat sebanyak 39 paket yang anggarannya bersumber dari DAK dan BKK dari provinsi dengan jumlah anggaran yang berbeda-beda. Dari keenam SKPK tersebut, kata Kurdi, terdapat sebanyak 3 SKPK yang sudah bersatu kuning menuju hijau atau realisasi keuangannya berkisar antara 40% hingga 50% sementara. Sisanya masih berstatus merah. Terakhir pendengar, Kurdi juga mengatakan percepatan realisasi ataupun progres keuangan DAK dan BKK Aceh Barat tahun ini dapat terrealisasi dengan segera melalui percepatan fisik dan kolaborasi antara SKPK yang ada. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Dinamika olahraga.
1: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul, gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: room. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup oke. Ya, pastinya kalau itu dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Biar membuat diri terlepas. Ya, pastinya senang lah.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
0: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
2: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, baru saja kita bergabung bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga untuk kesempatan siang hari ini. Dan lanjut lagi, kita akan coba hadirkan kembali program-program lagu-lagu Aceh untuk menemani siang Anda. Jadi tetap terus bersama program Masa 1 RRI Melabuh, karena tepat pada pukul 12 nanti kita juga akan coba hadirkan lagu informasi Haba Getanyo. Jadi untuk kita pendengar, selamat menikmati waktu siang Anda bersama keluarga atau juga yang lagi di jalan. Hati-hati dalam berlalu lintas dan tetap terus bersama Pro1 RRI Melabuh di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu Papa C akan terus mengudara untuk Anda, darinya Safira Amalia, Dodo Ida.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, mendengar dimanapun berada, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani suasana siang Anda. Satu informasi yang Mesa kutip kembali dari rri.co.id mengenai OMI Aceh Barat diikuti 352 siswa madrasah. Sebanyak 352 siswa madrasah mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Bahkan pendengar, kompetisi yang digelar kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 7 hingga 9 September 2026. OMI sendiri dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan. Dimulai dari Madrasah Aliyah atau MA pada Senin 7 September 2026, dilanjutkan jenjang Madrasah Sanawiyah atau MTS pada Selasa 8 September 2026, dan ditutup dengan jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI pada 9 September 2026 kemarin. Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Aceh Barat, AH Suhadi SAG, mengatakan 352 peserta tersebut terdiri atas 120 siswa MA, 113 siswa MTS, dan 119 siswa MI. Karena menurutnya, para peserta mengikuti sejumlah bidang kompetisi. Sesuai jenjang masing-masing. Untuk jenjang MI terdapat 59 peserta bidang IPAS dan 60 peserta bidang matematika. Sementara pendengar, jenjang MTS diikuti 113 peserta, terdiri atas 38 peserta matematika, 37 peserta IPA terpadu, dan 38 peserta IPS terpadu. Sedangkan jenjang MA diikuti 120 peserta yang pada 6 bidang, yakni matematika, geografi, fisika, ekonomi, biologi, dan kimia. Ia juga menyebutkan, Kemenak Aceh Barat melalui Seksi Pendidikan Madrasah telah mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan mulai dari tempat, peserta, panitia, hingga teknis kompetisi. Bahkan pendengar, persiapan tersebut juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan OMI berlangsung tertib, objektif, dan transparan, sekaligus juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta lainnya. Bahkan ya, dengan melibatkan peserta dari jenjang MI, MTS, hingga MA, OMI tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta madrasah yang memiliki kemampuan akademik sekaligus siap bersaing pada tingkat yang lebih tinggi. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Aceh di kesempatan siang hari ini.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Baik, itu dia salah satu lagu Aceh yang dibawakan oleh Riva Zulka featuring dengan Jackie Irwanda, Mehlambate. Tentu saja lagu ini juga akan kita hadirkan sesaat lagi hingga selesai pendengar. Tapi sebelumnya, izinkan Meza untuk menghadirkan informasi kembali untuk menemani suasana siang pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1 untuk siang hari ini. Salah satu informasi yang kita kutip kembali dari RRI.co.id mengenai prajurit Kodim 0105 Aceh Barat, aksi sosial donor darah HUT RRI ke-81. Prajurit Kodim 0105 Aceh Barat turut berapresiasi dalam atau berpartisipasi maksudnya dalam kegiatan donor darah yang digelar di ruang unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin, Jalan Gajah Mada, Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Diinformasikan mendengar partisipasi prajurit Kodim 0105 Aceh Barat ikut donor darah sebagai wujud nyata mendukung suksesnya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, dan kegiatan donor darah pun menjadi momentum bagi para prajurit untuk berbagi dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan juga merupakan bentuk nyata kepedulian prajurit TNI terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ya, selain itu pendengar, Dandim 0105 Aceh Barat yaitu Letkol Infantri S. Kembaren SEMIP CFRA mengatakan bahwa keikutsertaan prajurit dalam kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud sinergitas lintas instansi pemerintahan. Kemudian Dandim juga tak luput ya menyampaikan ucapan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kantong-kantong darah prajurit yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah serta memberikan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi. Tak sampai di situ, Dandim juga berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat terus menjadi media yang memberikan informasi terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kekuatan bangsa melalui pemberitaan yang positif dan konstruktif. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini untuk lagu-lagu daerah Aceh kita cukupkan sampai di sini. Berhubung untuk kumandang azan zuhur untuk waktu Mulabu dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat zuhur di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan melanjutkan kembali lagu-lagu pop Aceh sebelum kita memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Lintas Siang. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi.
1: Pro 1 Pelabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Donor darah Hari Radio ke-81 RRI Melabuh kumpulkan 31 kantong darah. SMK Negeri 1 Nagan Raya hadirkan outdoor learning sebagai tempat pembelajaran di luar ruangan.
4: Adem, sejuk dan teduh. Dari ini kita fokus di sekitaran musala tercinta.
5: Di Melabuh yang dalam rangkaian hutnya yang ke-80 tahun bersedia untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan yang sangat berguna untuk masyarakat, yaitu donor darah. Kami menyambut baik karena memang dalam pelayanan kesehatan ke pasien ini memang membutuhkan banyak sekali darah.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mayliza. Kita awali berita pertama. Aksi donor darah yang digelar RRI Melabuh bersama Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh dan PT Jasara Harja Melabuh berhasil mengumpulkan 31 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Darah yang digelar RRI Melabuh bersama RSUD Cutnyadin Melabuh dan PT Jasara Harja Melabuh berhasil mengumpulkan 31 kantong darah. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tersebut berlangsung di RSUD Cutnyadin Melabuh Rabu pagi. Dari 50 peserta yang mendaftarkan diri, sebanyak 31 orang berhasil mendonorkan darah dan terkumpul 31 kantong darah, sementara 19 peserta lainnya belum dapat mendonorkan darah karena tidak memenuhi persyaratan donor. Darah yang terkumpul terdiri dari 4 kantong golongan A, 13 kantong golongan B, 12 kantong golongan O, dan 2 kantong golongan AB. Kepala RRI Melabuh Tuku Haris Fadila mengatakan kegiatan donor darah menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat.
7: Jadi RRI tidak hanya melakukan siaran kepada ibu sekalian seperti yang disampaikan oleh Bapak Wadir tadi, kami tetap setia. Tugas kami yang pertama adalah menyelenggarakan siaran pendidikan, mendidik masyarakat, mendidik pendengar dengan berbagai aspek. Kemudian yang kedua, kami berfungsi untuk menyampaikan informasi, how to inform, dan yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan hiburan yang menyehatkan. Jadi ada hubungan dengan penyakit, hiburannya menyehatkan.
6: Menurutnya, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh tidak hanya diisi dengan siaran dan hiburan, tetapi juga berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti santunan, kunjungan ke panti asuhan, aksi bersih pantai, donor darah, hingga kegiatan penanaman pohon. Haris menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut sejalan dengan fungsi RRI dalam memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Ia menambahkan kegiatan donor darah juga menjadi bagian dari upaya RRI membangun kepercayaan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Cunyadin Melabuh, Malikul Rusti, mengapresiasi kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
8: Kami mengucapkan terima kasih kepada LPP RRI Melabuh yang dalam rangkaian HUD-nya yang ke-80 tahun bersedia untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan yang sangat berguna bagi masyarakat, yaitu donor darah. Kami menyambut baik karena memang dalam pelayanan kesehatan ke pasien ini memang membutuhkan banyak sekali darah. Jadi hasil dari pelaksanaan donor darah ini memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pasien yang ditemani di rumah sakit.
6: Selain membantu memenuhi kebutuhan darah rumah sakit, donor darah diharapkan dapat menjadi gerakan kemanusiaan yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
3: SMK Negeri 1 Nagan Raya hadirkan outdoor learning sebagai tempat pembelajaran di luar ruangan untuk mendukung berbagai kegiatan literasi digital, diskusi, dan kerja kelompok bagi siswa. Berikut laporan selengkapnya.
9: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nagan Raya, Jufrijal, meresmikan fasilitas outdoor learning di halaman SMK Negeri 1 Kabupaten Nagan Raya. Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai sarana pembelajaran di luar ruangan sekaligus mendukung kegiatan literasi digital, diskusi, dan tempat kerja kelompok bagi siswa. Kepala SMK Negeri 1 Nagan Raya, Agus Suryansyah, mengatakan fasilitas outdoor learning ini telah dilengkapi jaringan internet serta meja dan tempat duduk yang nyaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembelajaran.
10: Tujuannya ini nanti digunakan sebagai sarana pembelajaran yang di luar ruangan, terus bisa juga untuk sarana literasi digital dan juga untuk rapat-rapat di ruang terbuka.
9: Dengan outdoor learning ini diperuntukkan bagi warga sekolah tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin memanfaatkan sebagai ruang belajar maupun berdiskusi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Jufrijal, mengatakan dengan adanya tempat tersebut merupakan sebagai alternatif ruang pembelajaran yang lebih terbuka, nyaman dan interaktif sekaligus memperkuat budaya diskusi dan literasi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
11: Hari ini ada magang di PGU dan juga ada di JT Baranya di Bukit. Dan ke depan mungkin kita akan coba juga membuat relasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar.
9: Dalam kegiatan launching outdoor learning tersebut juga dihadiri komite sekolah, para guru, siswa serta jajaran dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nagan Raya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Melabuh menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor, Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabuh dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Berikut laporan selengkapnya.
12: Di Hari Radio ke-81 LPP RRI Melabuh menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabuh dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Melabuh Teuku Aris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
13: Kita fokus tahun ini penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
12: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI
13: Melabuh
12: di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya perkuat sinergi bersama Kejaksaan Negeri Kejari Nagan Raya dalam penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negeri TUN. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kejari Nagan Raya dalam penanganan persoalan hukum khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Arwin Adinata selaku pihak pertama dan Kepala Kantor Kemenag Nagan Raya Salman Alfarisi selaku pihak kedua yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Nagan Raya itu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salman Alfarisi mengatakan kerjasama tersebut untuk memperoleh bimbingan, penampingan, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu juga merupakan sebagai penguatan bagi jajaran Kemenag Kementerian Agama dalam mengambil langkah maupun kebijakan terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian dari sisi hukum. Kesepakatan bersama merupakan sebagai prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik itu melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan yang dihadapi Kemenag Kabupaten Nagan Raya itu. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya Arwin Adinata mengatakan, dengan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga untuk membantu Kemenag menyelesaikan berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus untuk membuka ruang bagi Kemenag Nagan Raya dalam berkonsultasi apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang masih diragukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap dengan kesepakatan yang telah ditandatangani ini merupakan sebagai agar bisa diimplementasikan secara konsisten oleh kedua belah pihak. Untuk itu, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga menjadi kunci dalam menjalankan setiap poin kesepakatan itu. Melalui kerjasama ini, kedua institusi diharapkan mampu membangun pola koordinasi yang lebih kuat sehingga setiap persoalan hukum yang muncul dapat ditangani secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini. Kamis 10 September 2026 bersama saya Melisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

lagu Ayu Ting Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapat Uan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
4: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Asik. Salah satu lagu dangdut darinya Evie Tamala. Juga akan lanjut menemani indra dengar pendengar hingga menjelang sore nantinya ya. Masa satu lagu sampai sore? Enggak lah ya. Karena sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu pop dangdut juga akan terus kita hadirkan untuk Anda yang sedang mendengarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Semoga aja lagu-lagunya dapat menemani indra dengar pendengar yang lagi santai siang, yang lagi istirahat siang, atau juga yang udah bersiap-siap untuk balik lagi ke tempat kerjanya masing-masing. Semangat terus apapun aktivitas Anda, walaupun cuaca kita lagi mendung ya, tapi mendungnya gak berarti hujan ya kan. Hujannya udah boleh pagi tadi aja. Siang ini udah boleh berhenti gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang lagi dengarkan program Mas 1, semoga aja lagu-lagu dangdut ini dapat menghibur dan menemani siang Anda. Tetap terus bersama kami tentunya, karena beberapa informasi juga akan Meza hadirkan kembali sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Meza bersama Anda semuanya. Stay tune terus, selamat siang. Dan ini dia Dokter Cinta darinya Evie Tamala untuk Anda.

0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pandangan pertama yang tentu saja akan coba kita hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja juga jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi akan ada rekan Emma Karisma yang nanti juga akan terus melanjutkan kebersamaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan program Mas Satu bersama Meisa. Semoga lagu-lagu dan informasi-informasi yang Meisa hadirkan dapat menambah informasi terbaru untuk Anda. Akhir kata Meisa bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya di sini Emma Karisma, insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar di 10 September 2026. Rangkaian program acara sudah disiapkan pendengar oleh Pro 1 Melaboh, dan mengawali awal perjumpaan kita langsung saja di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Baik pendengar, nanti juga langsung kita mendengarkan satu lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Di awal suara kita, ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI

0: Jadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, Oke, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Setelah kita mendengarkan berbagai pariwara tadi, tentunya kita masih memberi kesempatan untuk pendengar yang mau ikutan di program Pro Dandut, silakan saja di 0811-688-9697. Baik pendengar, sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, kita langsung dulu menikmati lagu dari Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Oke, sepertinya sudah ada penelpon ya. Kita terima saja. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
8: Dandut adalah kita.
7: Oke, dengan siapa nih Pak?
8: Pak Budi.
7: Pak Budi, Pak Budi di PLTU. Iya. Oke, silakan pantunnya Pak.
8: Kak pantun ya.
7: Iya, oke.
8: Kucing kurus mandi di papan, kucing hitam mandi di kali.
7: Cakep.
8: Dan Pak Budi kurus bukan karena gak masker Kak Emma.
7: Jadi?
8: Sudah berapa hari gak dengar suara Kak Emma?
7: Gitu ya, gede. Sangat bagus jangan tawanya. Oke, lagunya apa Pak Budi?
8: Lagunya ini aja, Via Valen aja Kak.
7: Apa judulnya?
8: Sayang. Sayang aja Kak.
7: Oh, pokoknya judulnya gitulah ya.
8: Iya.
7: Oke, sip. Makasih Pak Budi.
8: Sama-sama Kak Emma. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita lanjut. Yang mau bergabung silakan, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ada lagi nih, ada Ina. Assalamualaikum Ina.
9: Assalamualaikum Kak Emma.
7: Oke, lanjut Ina kayak biasa. Oke.
9: Iya. Buat jeruk, buat strawberry. Sambil duduk, sambung langsung bersama RRI.
7: Oke deh.
9: Iya.
7: Terus?
9: Mak.
7: Tuh, iya.
9: Selamat ulang tahun RRI yang ke 8 takdir, Mak.
7: Iya, besok.
9: Iya, besok. Ya, lagunya tuh juga, Mak, ya.
7: 11 September, ya.
9: Radio Dangdut.
7: Ya. Lagunya apa?
9: Radio Dangdut.
7: Oh, Radio Dangdut. Oke. Iya. Baik,
9: Indah,
7: baik.
9: Kan?
7: Oke. Okay. Ya,
9: buat Emma selamat siang menjelang sore kalau lagi okay. Ya.
7: Baik.
9: Assalamualaikum Emma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Nah, untuk Ina terima kasih ya sudah ucapin selamat ulang tahun buat RRI, tapi besok ya hari jadinya 11 September gitu ya. Oke, okay. Dan untuk yang lain sebelum kita terima penelpon, kebetulan ini sudah ada dua penelpon, jadi kita putarin dulu lagunya ya, Radio Dandut. Untuk Pak Budi, lagunya tak Emma cariin dulu ya.

0: Oke, itulah tadi beberapa lagu permintaan sudah kita penuhi dan kita lanjut kembali ya. Assalamualaikum, selamat sore. Wow, udah putus ya. Yang mau ikutan di program Pro Dandut Dandut adalah kita, silahkan saja. Masih kita menanti sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti. Oke. Untuk selanjutnya, assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita, Kak Emma.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Biasalah, warga Kede Tenom.
0: Oke, silakan warga Kede Tenom. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya redup gantung.
0: Redup gantung. Oke, deh, silakan pantunnya.
1: Pantunnya, alah ini aja lah.
0: Apa?
1: Kalau ada buah rambut tentu ada buah buah manggis. Hmm. Kalau dengar suara air manis sangat lah manis.
0: Iya, ini pantun tidak terencana kayaknya ya.
1: Gak ada di rencana.
0: Gak ada rencana. Minta lagu ada rencana, tapi pantun udah ada gak rencana. Oke okay deh, sip.
1: Kan emang manis kan suaranya.
0: Iya, betul-betul kayak gula.
1: Itu dia.
0: Oke, okay, terus lagunya apa nih?
1: Lagunya Mau Tak Mau dari Imam S. Arifin ya.
0: Oke okay deh, baik-baik. Iya, baik.
1: Okay. Salamnya buat semua aja. Buat Mbak Emma, selamat tugas dan sehat-sehat selalu.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang warga Tenom, tadi ada lagi ya. Silakan saja yang mau bergabung. Oh, ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Pak Kasiman nih. Bagaimana kabarnya Pak siang ini?
2: Alhamdulillah baik, kabarnya memang baik terus ini.
0: Oke deh, alhamdulillah kalau gitu ya. Oke Pak, gimana pantunnya nih?
2: Pantun boleh juga. Di tengah laut ganteng diri menari-nari, burung dara melayang-layang di atas udara. Ucapkan selamat hari jadi RRI, sekali mengudara sampai akhir zaman, tetap okay. Mengudara.
0: Amin ya. Sekali di udara, tetap di udara ya Pak. Ya. Oke, lagunya apa nih?
2: Ya, lagi ala ini apa namanya tuh tadi. Oh, dengar ada lagu Jawa ini, Supir Pembangunan, boleh?
0: Maksudnya judul lagunya?
2: Supir Pembangunan.
0: Supir Pembangunan, siapa yang bawanya tuh?
2: Yang bawa siapa yang lupa pun. Itu lagunya yang tak pikir jadi supir pembangunan.
0: Tapi nanti emang cari dulu ya, boleh ya Pak Kasiman kalau ada ya? Ya
2: kalau nggak ada nanti asam di gunung, garam di laut boleh, atau punya ini aja sih kalau enggak dapat. Bubuk bambu aja.
0: Oke deh, sip. Boleh. Oke, ya, Pak, itu saja.
2: Ya, ini itu aja. Semoga Emma dalam keadaan sehat walafiat, tetap
0: ya
2: mengudara.
0: Amin. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar waktu sangat singkat ya. Jadi kita putarkan dulu lagu ini Imam S. Arifin dengan Mau Tak Mau di kesempatan siang hari ini.

pendengar, sayang sekali karena waktu, jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Haji Onal Sutra, Asam di Gunung Garam di Laut ya, maka kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa ikuti terus ya setiap hari juga pada waktu yang sama.

menang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Baik pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mengikuti program acara kita selanjutnya, yaitu siaran berjaringan yang nantinya bersama Pro 1 Jakarta untuk kita mendengarkan, yaitu Branda Astacita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Akmal?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
0: Baik-baik aman saja.
1: Aman terkendali
0: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
1: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
0: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
1: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida yeah. itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
0: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
0: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa? Ya, fungsinya?
1: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk
0: ya, ya,
1: itu
0: ya,
1: gak
0: ya,
1: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
0: Iya benar-benar.
1: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
0: Ya. Hanya menggunakan pompa ya, pompa gendong gitu ya Pak ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
0: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
0: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
1: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
0: Yeah.
1: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
0: Ya,
1: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
0: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak.
0: Yeah.
1: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi, yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi Bio Fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan

0: terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu, jangan langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
2: Sangat baik bagi pengembangan padi biobibit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
3: Beranda Astacita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
6: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
7: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
8: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan,

0: dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka kita merekrut petani milenial ini walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur salah satu dari programnya Pak Gubernur kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
1: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergengsi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Informasi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sedang mendengarkan siaran penjaringan Beranda Asta Cita. Namun kita break dulu sesaat karena tepat pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah salat fardu asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
3: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
3: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
3: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, Kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
4: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
5: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
4: Betul.
5: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
4: atau telepon di 0213440096.
0: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya.
3: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Namun untuk saat ini kita kembali bersama Pro 1 RM Labo dan juga masih banyak tentunya ragam program acara yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda hingga malam nanti. Ini dia

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Melabuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar

0: dipercaya berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, masih kami ucapkan selamat sore untuk Anda dimanapun berada, baik yang ada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo. Semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kiranya di sore hari ini pendengar dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan buat kita semuanya. Baik, untuk pendengar juga dengan harapan masih bisa terus untuk mendengarkan rangkaian program acara dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Kita kembali ke program acara kami selanjutnya, yaitu Siluet Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar relay calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro Satria Melabuh segera bergabung dengan Pro Satria Banda Aceh untuk mengikuti warna sore dalam Lintas 17.
2: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
15: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
16: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwe Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya peringatan H.O.R.N.A.S. Momentum wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
4: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: LPPR RI Banda Aceh terus memperkuat kerjasama dengan PT Solusi Bangun Andalas. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: LPPR RI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan dan peluang kerjasama kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran disambut langsung General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa dalam kunjungan tersebut. Muhsin Zain mengatakan kunjungan dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang penguatan kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan PT SBA. Sementara itu General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menyambut baik kunjungan jajaran RRI Banda Aceh. Menurutnya RRI memiliki peran penting sebagai media yang dapat menjadi jembatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.
5: Di kunjungan hari ini menurut kami sangat berarti bagi SBA karena pengalaman kami dari peristiwa waktu Semen kemarin kami dapat dukungan banyak dari RRI sehingga kami bisa membroadcast kondisi yang seutuhnya. Jadi alhamdulillah atas bantuan RRI, masalah yang terjadi saat itu bisa terselesaikan.
1: Adi menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Ia juga berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, lintas 17 menuju RRI Loksmawe. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Loksmawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Loksmawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
7: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan pengajian P3K.
6: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Loksmawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Loksmawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Loksmawe lintas 17 menuju Melabo. Peringati Hari Radio ke-81, LPP RRI Melabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabo dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
8: Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Melabu menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabu dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon, serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Melabu Teuku Aris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
9: Kita fokus tahun ini penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
8: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabu di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Melabu Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tandogayo. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Subud untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
11: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita gunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik lahar longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami mampakan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita menggunakan.
10: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Saudara Bupati Gayo Lues terus berfokus jalankan program budidaya kopi, dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfi Sarin.
12: Bupati Gailua Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan Kepala SKPK di Aula Setdakap Gailuas. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
14: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
15: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah, lebih banyak tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar ya yang sudah masuk ke tempat kita.
14: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
16: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam Haji Rosli Bancin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki risiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Disub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subuh Salam. Koordinasi lintas-lintas akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Subuh Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabuh, mengucapkan Selamat Hari

Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, dapat kami informasikan terkait dengan waktunya azan maghrib untuk hari ini tepat pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Melabo. Dan untuk Aceh Barat Daya, azan maghribnya tepat pukul 18 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Aceh Barat Daya tepat pukul 18, maksud kami untuk Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat dan juga Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu tepat pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait waktunya azan maghrib bagi Anda yang ingin mengetahuinya sudah kami sampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sobat pendengar di mana pun Anda berada, tanpa terasa usai sudah tugas Emma menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar juga dapat kami informasikan seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat Pro 1 Melabo segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan saya di sini juga tak lupa mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR? Astaga. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Berarti bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Sore Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih sakit.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Iya.
0: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kasturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
4: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kasturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
4: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
4: Terima kasih.
0: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
22: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
23: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
22: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
24: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
22: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
25: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan. Ubah rumput liar jadi cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali bisa kembali menemani Anda malam hari ini pendengar di edisi hari ini, hari Kamis ya, bertepatan malam Jumat di 10 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini dan rutinitasnya juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam. Setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Kami akan suguhkan lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.49. Kemudian kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.46, wilayah Aceh Jaya pukul 19.51, wilayah Nagan Raya pukul 19.48, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.47. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan drama radio menuju musik dan informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, di penghujung acara nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pengantar isyarat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Demikian sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar, dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Trigger itu dia persembahan dari Dera dengan Kupasrahkan Padamu. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kamu sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar, tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada di sini untuk kamu, iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman, aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi, aku siap nggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu nggak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Serius, Sam?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan nggak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku nggak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
2: Semoga aja ya, Ra.
1: Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Ra, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar. Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: gadakan 500an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500an.
1: Hai Raka, kenalin nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: kakak, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka, bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh Hana, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas, jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, sebisa nanti lu di

0: cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu, Ga. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
2: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
0: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar, Arga. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulailah dari hal kecil, Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
0: Iya, Rak, kamu gak sendiri kok, kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama, cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
2: Nah, gitu dong, Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja, Raka.
0: Kamu bakal kaget, Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih, aku nggak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
2: Itu baru namanya teman sejati, Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
0: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu, Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya nggak, guys?
2: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Kapan lagi kan kita ikut acara kayak gini?
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro. Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Kapan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, people are killed in hospital rocket attack on Golan Heights. To Israel, people were killed in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. While said Amit Barak from Tzor Rocky Rocket, fired the hospital, hour after one in Tzor Rocky Rocket.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the Goa. Stop the policy of oppression.

0: Hei, kamu. Iya, kamu. Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
1: Demikian Bidi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piyadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piyadi, teknik dan montase Agus Wahyudi, sutradara Dewi Puja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

peringatan tanggal 11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran.

0: bersama Perusahaan TRRI Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam hari ini masih terus kami hadirkan lagu-lagu pengantar aktivitas untuk Anda malam hari ini menuju Ruang Rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan sederetan greeting ucapan HUT RRI ke-81 tentunya di kesempatan malam hari ini. Tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di luar kota Malabo seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat dengarkan Perusahaan TRRI Malabo di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian juga pendengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami selingi informasi untuk Anda menuju ruang rindu pukul 22 nanti mendengar kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Hal tersebut disampaikan Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Roberts di sela-sela tamu media nasional Cilacap di Jawa Tengah pendengar pada hari ini. Dia mengatakan bahwa Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Dia mengatakan bahwa hingga saat ini pendengar pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran Pertalite berdasarkan kelompok desil. Menurutnya pendengar, penggunaan data desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak. Dia menegaskan bahwa Pertamina siap menjalankan mekanisme apapun yang nantinya ditetapkan pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya menemani Anda malam hari ini sambil menikmati suasana malam bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai tentunya. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi lain soal DPR dukung aturan baru BGN untuk MBG, minuman kental manis bukan susu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan yang di cover oleh Darungka kali ini. Peter Pan, Ada Apa Denganmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.46 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, mancanegara, kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya.

mendengar kebijakan baru BGN RI melarang penggunaan susu kental manis atau SKM dan minuman rasa susu dalam menu MBG mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan, menilai bahwa aturan tersebut membuka peluang lebih besar bagi peternak susu lokal. Daniel menegaskan pendengar bahwa SKM tidak dapat disamakan dengan susu yang diberikan sebagai sumber asupan gizi dalam program MBG. Penataan ulang jenis produk susu dalam program tersebut diperlukan agar makanan yang diterima penerima manfaat itu pendengar memenuhi standar pangan yang semestinya. Dalam kebijakan terbarunya, pendengar, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80% dalam menu MBG. Ketentuan tersebut berpotensi memberikan efek positif terhadap industri susu dalam negeri. Meski begitu, pendengar, aspek keselamatan dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Dinilai bahwa susu hewani yang diberikan kepada penerima manfaat tentu harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Bank Indonesia melaporkan penjualan eceran per Agustus 2026 terindikasi melambat. Dengar informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi salah ngomong nih. Menuju ruang rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Dan tentunya malam ini cukup sibuk ya teman-teman panitia semuanya untuk menyambut hari ulang tahun RRI besok di tahun 2026 sudah masuk ke 81 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di penghujung musik dan informasi untuk Anda, di mana Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan real atau IPR pada Agustus tahun ini secara tahunan diperkirakan tumbuh sebesar 0,5%. Namun pendengar, secara bulanan kinerja penjualan pada Agustus tahun 2026 terkontraksi sebesar 0,1%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, pada hari ini. Menurutnya pendengar, pertumbuhan penjualan eceran secara tahunan pada tahun 2026 ditopang oleh dua kelompok. Pertama, oleh penjualan kelompok suku cadang dan aksesoris. Berikutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan penurunan penjualan eceran secara bulanan pada Agustus tahun ini dipengaruhi penurunan penjualan kelompok barang lainnya. Dan ini berlangsung di tengah pertumbuhan penjualan beberapa kelompok komoditas. Di antaranya adalah penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi, serta kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Demikian pula dengan kelompok suku cadang dan aksesoris yang juga menunjukkan pertumbuhan penjualan. Kalau dilihat pendengar, pada Juli tahun 2026, IPR tumbuh sebesar 1,1% secara tahunan. Dan ini berarti naik dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,0%. Menurut Deni pendengar, kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan pertumbuhan penjualan secara tahunan pada kelompok tertentu. Misalnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau begitu, serta kelompok barang lainnya. Secara bulanan pendengar, penjualan eceran pada Juli 2026 terkontraksi sebesar 0,1%. Hal ini dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan juga hari libur sekolah. Di sisi harga pendengar, tekanan inflasi pada Oktober 2026 dan Januari 2027 itu diperkirakan menurun, dan ini tercermin dari indeks ekspektasi harga umum pada periode tersebut. Baik pendengar, nanti kita langsung saja buka di ruang rindu. Jadi sabaran dulu ya buat teman-teman semuanya. Kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita lalui ya di sesi musik dan informasi untuk Anda. Karena memang lagi ada persiapan malam hari ini, teman-teman panitia semuanya di ruang aula Triprastia lagi di renovasi dan juga sekaligus diperbagus lah begitu ya. Karena besok kita akan melakukan penyulutan obor Triprastia di seluruh RRI di Nusantara. Baik pendengar, saya terima penelpon pertama. Ada siapa gerangan? Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mbak Tengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, dengar radio terus kayaknya
1: ya. Iya.
0: Iya, kalau Mbak Tengo dengar radio setelah salat Isya ya. Tadi kemarin udah sempat tanya juga. Habis salat Isya dengar radio sampai jam 12 ya.
1: Enggak juga, mungkin jam 11 sudah.
0: Penting lagu udah diputarin dan udah tidur. Iya. Udah yang lain udah tidur ya. Ayah Tengah udah tidur. Tinggal Mbak Tengah ya, bertahan karena memang biasanya kalau enggak silaturahmi di udara tuh enggak enak ya.
1: Enggak enak itu sudah biasa. Iya,
0: betul. Oke. Okay. Baik, silakan Mbak Tengah lagunya.
1: Lagunya apa? Lagu. Udah banyak lupa ini.
0: Biasalah, faktor U ya.
1: Udah apa, 16 tahun setengah.
0: Bayangin aja tuh, faktor usia itu memang salah satu penyebab juga. Tapi kalau yang namanya lagu-lagu kenangan itu biasanya melekat ya di apa, di ingatan gitu. Apalagi lagu itu punya memori ya, punya kenangan. Kalau Matengo yang
1: itu
0: punya
1: aja lagunya itu aja.
0: Iya, tapi nggak masalah. Tapi kan ada lagu-lagu yang memang punya kenangan tersendiri. Kalau Matengo lagu yang punya kenangan lagu apa? Masa
1: kayak
0: muda.
1: Lagunya Tommy J. Pisa.
0: Ah gitu. Ya udah kita dengerin Tommy J. Pisa judulnya.
1: Judulnya apa ya? Surat untuk kekasih aja lah.
0: Surat untuk kekasih ya. Oke, okay, iya. Baik, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya Mbak Bunini, Mbak Kak Ida, Bude juga, Mas Ilki Aceh, Eka, Pak Odo, Mama Reno juga.
0: Makasih.
1: Mbak Reno juga, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Selamat tahun sekali di udara
0: tetap di udara. Baik, terima kasih banyak Mbak Tengo ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada Matengo di Sama Tiga atau Bu Umul yang sudah merequest lagu dari Tommy J. Pisa. Katanya punya kenangan juga lagu ini ya, Surat Untuk Kekasih. Saya tadi lupa, ini kenangan dengan siapa gitu. Tentulah kenangan pribadi lah, seseorang gitu. Saya terima lagi di belakang Matengo, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Bang Reno.
0: Kak Ina nih kalau enggak di apa disamperin, itu besok dia nagi-nagi tuh.
2: Apanya nagi-nagi?
0: Nagi-nagi semalam kok enggak diangkat, semalam kok enggak ini, semalam kok enggak itu.
2: Iya betul, ini semalam enggak dapat masuk kan?
0: Kada kan? Iya, itu ciri khasnya Kak Ina ya. Jadi dimaklumi aja ya. Oke, okay.
2: Iya,
0: gimana
2: sekali
0: nih di Langung cuacanya?
2: Cuacanya sekarang. Aman aja.
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Iya, siap. Oke, baik, silakan lagunya Kak Ina.
2: Lagunya apa? Bukan Tenda Biru ini. Desi Ranasari apa Lembaran Baru ya?
0: Lembaran Baru.
2: Iya.
0: Oke, Desi Ranasari Lembaran Baru. Kirim salamnya.
2: Kirim salamnya buat Pak Odon, buat Eka, buat David kemana berarti Reno?
0: Iya, kemana ya David ya?
2: Iya. Buat Pak Buyung juga ya. Buat Mama.
0: Makasih.
2: Buatnya Tengok Kak Ida, Kak Endang. Bu Nini juga nggak muncul ya?
0: Siapa?
2: Banyak yang nggak muncul, Bu Nini.
0: Iya, kan di Langung juga tuh. Cobalah
2: iya,
0: disamperin
2: Bu Kak Ina. Bu Nini di ujung sana, Ina di sini.
0: Oh,
2: kan?
0: Di ujung-ujung tinggalnya.
2: Oh, di ujung.
0: Oh iya. Komunikasi lewat telepon aja nanti ya.
2: Iya, nggak diangkat mana ya? Sibuk apa? Gimana?
0: Oh iya, di WA aja dulu.
2: Itulah sama aja, nggak ada yang kak.
0: Enggak di WA, ditulis dulu.
2: Marehan juga enggak diangkat.
0: Ditulis dulu di WA, WA.
2: Seperti sibuk semua
0: pesan,
2: ya.
0: Pesan-pesan WA dulu. Oke, oke pada sibuk katanya.
2: Iya, pada sibuk semua.
0: Yang lain semua. Kita
2: tahu di Pod 2 siapa di malam.
0: Oh, ada Kak Nanda di sana ya.
2: Oh, itu ya. Enggak buka request ya?
0: Enggak tahu tuh, kayaknya buka, buka.
2: Ya udah ya, buat Rino juga selamat malam. Terima kasih
0: ya,
2: selalu.
0: Ya, amin, makasih. Iya, Kak Ina, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: itu dia persembahan dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru ya. Kalau ngomongin masa lembaran baru, pasti meniti hidup baru. Misalnya ya menikah gitu ya, duduk di pelaminan. Kebanyakan sih bilangnya lembaran baru, begitu ya kira-kira ya. Baik, terima kasih buat Kak Ina di Langung dan juga Mateng Ngoh ya. Lagunya panjang-panjang nih durasinya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Iya, apa kabar Pak Cik?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini lagi lari-lari ya? Ngos-ngosan. Aduh, kayaknya lagi cari tempat aman nih. Wah, ini kebesaran nih suara radionya. Gitu ya kira-kira ya?
1: Ya, swing dah tuh.
0: Swing. Ya, feedback ya. Oke, gimana nih Pak Cik? Sendiri?
1: Rame nih.
0: Oh, rame. Siapa-siapa aja Pak Cik?
1: Ada Eka. Oh. Ada Pak Cimong.
0: Eka dia berusaha terus tuh.
1: Ya ada. Belum ada Pak Buyung.
0: Oh, ntar nyampe tuh.
1: Ntar lagi nyampe dah.
0: Bawa kentengan ini gak kopi. Tapi biasanya kalau lagi asik ngobrol itu biasanya apa sih yang diobrolin Pak Ci?
1: Ya diobrolin yang kemarin, diulang-ulang.
0: Oh
1: lagi.
0: Gitu, yang lagi seru, yang lagi hangat ya.
1: Ya iya.
0: Kalau soal ini lagu yang mau dinyanyiin, diomongin nggak?
1: Ya, itu kami sama Eka dua-dua.
0: Oh gitu ya. Ini lagu apa ntar gitu ya? Ya, penting sehat semua ya, Pak Ci ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, oke, silakan Pak Ci lagunya.
1: Mancanegara.
0: Boleh, silakan.
1: Roxette.
0: Roxette, oke.
1: Okay. Judulnya Mars Have Been Love.
0: Mars. Help.
1: Help.
0: Help.
1: Been love.
0: Been love.
1: Ya betul kak.
0: Eka.
1: Jangan salah kan.
0: Enggak, nanti ketemu tuh. Ketemu nanti tuh. Roxette ya. Oke. Okay. Ya, ya. Lagu lama juga nih. Tahun
1: ya,
0: 90.
1: Udah lama kali tuh.
0: Oke. Okay, nanti kita usahakan nyari. Mudah-mudahan ketemu lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya. Buat Pak Putra. Buat Pak Kasiman. Buat Bang Hai. Buat Ina Caniago, buat Matengo, buat Bu Erna, Mirna, Lena, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Buat Bung Reno, selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat, Pak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Paci Odon di kabel yang sudah merequest lagu dari Roxette ya. Itu judulnya Isthmus, kurang lebih begitu ya, Isthmus Have Been Love ya. Oke, ini teman-teman ada yang sebagian nelpon melalui WA ya. Kayaknya dari WA gak bisa terdeteksi ya di komputer sebelah kiri saya, jadi gak bisa saya angkat ini ya. Jadi saya terima yang telepon seluler aja nih. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Kasiman?
1: Alhamdulillah sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam keadaan sehat, walafiat.
0: Amin, amin. Suara saya gimana nih? Masih sengau atau udah mulai baikan?
1: Macam mana?
0: Suara saya masih sengau atau udah baikan kedengarannya dari sana?
1: Udah nih, normal.
0: Udah agak normal ya. Iya, oke. Okay. Baik, Pak Kasiman, gimana nih cuaca di Pancer?
1: Ini agak mendung.
0: Berawan ya. Memang hari ini tidak panas-panas sekali ya.
1: Ya, tadi siang ada juga gerimis.
0: Iya, tadi siang ada gerimis. Malah pagi hujan tadi ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Kasiman, mau request lagu apa? Mungkin pingin nostalgia ini, lagu-lagu kenangan. Oke.
1: Okay. Nostalgia ini lama sekali itu lagunya, bisa masih ada apa ini? Penyanyi muda dari Kus Plus.
0: Judul penyanyinya Kus Plus maksudnya.
1: Iya. Penyanyi muda judulnya.
0: Oh, judulnya penyanyi muda. Kirain dari Kus Plus itu ada penyanyi muda. Judulnya rupanya ya. Penyanyi muda dari Kus Plus ya. Kita coba ya, cari memang lagu.
1: Coba lihat di sana. Masih penyanyi muda.
0: Oh, itu kira-kira begitu liriknya ya.
1: Ya.
0: Waduh, ini bisa nyantel nih. Iya. Yeah. Tapi kan Pak Kasiman kan dia bisa juga nyanyi. Kan pernah nyanyi juga di program Nyantel ya. Oke. Okay. Sebentar, kita cari sambil kita cari lagunya. Kirim salam buat siapa? Ayo.
1: Salam-salamnya ini pertama untuk Reno, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin. Ini Kus Plus lagu lagu Kus Plus.
1: Kemudian kepada itu tadi yang baru masuk Pak Ciodo. Yang wanita matina, wanita itu semua lah, nggak bisa kita sebut namanya, nggak apal kalau yang perempuan.
0: Oh iya iya iya iya, oke okay, oke okay. Siap siap.
1: Ini Pak, itu nama Pak Suwarjo ini udah lama nggak masuk.
0: Iya Pak Suwarjo, kemana Pak Suwarjo? Biasa Pak Suwarjo dia memang langganannya di program Nyantel masuknya.
1: Semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan pendengar kalian. Iya.
0: Ini lagu Kus Plus yang Pak Kasiman request ini, malah kalau saya lihat video klipnya ini kan enggak ada warna ini. Cukup lama ini ya. Kus Plus kan itu
1: memang
0: kan
1: lama, itu
0: lama sekali ini. Ya iya, tapi lagunya udah ketemu nih.
1: Udah ketemu. Memang itu udah lama itu lagu ya. Maka saya bilang tadi itu lagunya memang lama sekali
0: ya. Iya, nanti kita putarin ya lagunya ya.
1: Itu lagu waktu masih muda-muda saya dulu itu.
0: Oh, itu masih-masih muda gitu ya. Iya, betul betul. Iya, ini kan tahun 70-an ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, okay, baik. Ya. Baik, Pak Kasiman, nanti kita putarin lagunya. Salam buat keluarga di Pantai Cermin. Sehat semuanya ya, Pak Kasiman ya.
1: Amin. Nanti semoga saya sampaikan salamnya.
0: Insya Allah.
1: Itu lagi, kita lagi ngapain itu di luar, ngupas kacang, Bapak.
0: Ada kegiatan ngupas kacang katanya ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Terima kasih, sampai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.

0: Baik, pendengar, itu dia persembahan Kos Plus Penyanyi Muda. Ini lagu yang dirilis tahun 70-an ya. Malah itu videonya nggak warna lagi. Dan tadi ada Roxette ya, yang direquest sama Pak Ciodon. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Reno. Ruang Rindu, ruang buat bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Eka? Halo, ya, Bang? Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Marino. Marino, gimana kabarnya?
0: Sama, sehat, alhamdulillah. Tadi udah pada ngumpul semua, masih ada yang kurang pesertanya.
1: Oh, ini Pak Buyung belum sampai ini.
0: Iya, oke. Udah Pak Buyung jangan diharap tuh, udah jam segini mana ada lagi datang tuh. Oke, silakan Kak lagunya.
1: Ingin memeluk dirimu ya, yang versi rock
0: ah. Oke, ingin memelukmu ya. Kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengoh, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Pak Kasiman, buat Bang Pak Putra dari Timur, buat Bang Hai, Bang Amir, Bu Mia, Kak Ros, Kak Erna, Kak Lena, Kak Mirna, Kak Ina, pokoknya buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Buat okay. Barino, selamat bertugas, sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Eka. Baik pendengar, ada Eka di kabel bareng sama keluarga dan teman-teman ya. Lagi ngumpul, biasanya dengar radio, lagi ngobrolin apa-apa yang lagi viral gitu ya. Baik, nanti kita dengar lagu yang sudah di request dari ini lagu Didi Dores ya kalau gak salah. Tapi dinyanyiin atau di recycle ulang sama si Dorman Manik. Tapi kali ini katanya minta di versi slow rocknya ya. Baik, saya terima di belakang Eka. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, Lewat,
0: Lagi. Iya, apa kabar Mace Ida?
1: Kabar baik.
0: Udah tidur semua?
1: Udah.
0: Udah pada tidur semua jam segini lagi ya, jam 11:30. Iya, ini kalau Mace Ida memang dia bertahan terus ini ya.
1: Iya.
0: Dengar radio.
1: Enggak tahan Mace Ida, enggak keluar lagu. Semalam enggak masuk Mace Ida.
0: Semalam enggak masuk ya. Iya, ya enggak apa-apa. Ya. Malam ini bisa masuk ya. Iya, ya. Silakan Mace Ida.
1: Sedih Mace Ida, enggak masuk.
0: Oh, sedih ya?
1: Sedih.
0: Kenapa sedih? Janganlah sedih-sedih, ngapain sedih-sedih. Masih ada waktu-waktu yang lain.
1: Masih ini dekat di hati, jauh di mata, dekat
0: di hati ya. Kalau enggak ada malam ini, malam besok, malam besok lagi. Oh, mudah, jangan sedih ya.
1: Ke-81.
0: Iya, betul, ke-81. Iya.
1: Jaya dan sejahtera.
0: Jadi temanya itu adalah menguatkan suara, menyatukan bangsa ya. Oke, silakan Mace Ida, lagu apa yang mau kita putarin?
1: Lagunya Mace Ida seperti biasa, Arif
0: ya. Arif judulnya?
1: Judulnya Burung
0: Malam. Oke, nanti saya pilih lagunya. Silakan kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Eka tadi. Mace Odong, buat TI.
0: Iya, amin.
1: Buat Mak Teno, buat Munir, Mak Endang, Mak Pendi, Bahai sama Tiga, buat Mamin juga di sana. Semua lah Boreno.
0: Iya. Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, buat Boreno, semoga Boreno tak selalu.
0: Amin,
1: ya,
0: amin. Amin, amin ya
1: Rabbal.
0: Makasih udah diingatkan Mace Ida.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu dia persembahan Arif ya saat ini. Ini lagu terbarunya. Jadi tadi saya coba ya cari-cari lah ya. Ternyata memang lagu saat ini baru dirilis 2 bulan yang lalu ya. Ada sekitar 552 ribu penonton yang udah ya melihatlah video ini ya. Baik, saya terima lagi, masih ada waktu ya untuk pendengar kita. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
0: Sama Bang Effendi. Kalau udah pulang aja udah sama Bang Effendi. Tapi kalau belum pulang lagi sendiri. jadi pulangnya kemarin.
1: Baru aja nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Iya, capek ya. Bang Effendi.
2: Halo. Ya, kami juga.
0: Apa lagi rebahan di keramik ya?
2: Enggak, lagi memeriksa nih, lagi tanggal kali timur tengah nih.
0: Iya. Waduh. Yang penting kalau udah ngumpul sama keluarga biasanya memang semangat datang sendiri ya.
2: Iya.
0: Apalagi pas nyampe tuh senyuman Kak Endang, waduh. Hilang capeknya. Iya, oke. Okay. Baik, udah Kak Endang lanjutkan. Tinggalkan Bang Effendi.
1: Tapi senyum Kak Endang ngapalin apa lucu lagi tadi? Jari-jari ini sampai pegel.
0: Waduh, kok sampai jari-jari pegel gitu ya?
1: Iya, lu kan tombol-tombol sampai pegel.
0: Baik. Kak Endang, malam ini mau dengar lagu apa? Mau request lagu apa? Silakan. Sepakat dulu sama Bang Effendi.
1: Lagunya memang udah dipersiapkan.
0: Oh, lagu udah disiapin. Lagu apa?
1: Jawablah Rinduku.
0: Jawablah Rinduku. Dari?
1: Ana Siska.
0: Anas atau Ana?
1: Ana Siska.
0: Ana Siska. Oke, okay, Ana Siska. Kirim salam buat siapa sambil saya cari-cari lagunya?
1: Salam-salamnya buat semua pendengar persatu di mana saja berada tanpa terkecuali ya. Spesial lagu ini buat sendiri aja.
0: Oh.
1: Buat Reno.
0: Kok buat sendiri? Ah, enggak adil. Giliran orang rumah udah pulang buat sendiri. Enggak bagi-bagi dia.
1: Ya udahlah. Yang mendengar juga boleh.
0: Udah siap.
1: Enggak kebagian.
0: Siap, siap, siap.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya, makasih Kak Endang,
1: Bang Effendi.
0: Ya, amin. Makasih udah diingatkan ya.
1: Terima kasih, Nol.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada Kak Endang di runding bareng Effendi, bareng Bang Effendi yang katanya udah baru aja nyampe gitu ya. Ya capek ya, lelah. Kelelahan juga sih ya begitu ya. Tapi ya apa boleh dikata ya. Yang penting udah ketemu keluarga sehat gitu ya. Saya terima penelpon terakhir ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, apa kabar Pak Dani?
1: Baik-baik.
0: Sehat-sehat. Jawabnya dua-dua ya, baik-baik, sehat-sehat. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, siap-siap. Gimana Kro? Gimana nih kabar keluarga semuanya? Sehat?
1: Sehat-sehat.
0: Kan sehat-sehat. Waduh, gimana? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ya. Hanya lebih mantap sehatnya.
0: Betul, dua kali sehatnya ya. Baik, silakan nih Pak Dani, mau request lagu apa?
1: Lagunya Hati Tergores Cinta.
0: Hati Tergores.
1: Ya, Cinta.
0: Tergores Cinta. Siapa penyanyinya?
1: Yang ori boleh, yang telurak boleh.
0: Ditanyain lain, dijawab lain ini. Penyanyinya, bukan original atau enggak.
1: Kurang tahu.
0: Oh, penyanyinya enggak ingat gitu. Ya. Nanti saya cari
1: yang
0: ya.
1: Yang ori boleh, yang teluraknya boleh.
0: Saya bantu cari nanti ya. Pokoknya kalau yang ori boleh, yang original boleh, sama aja ya original. Iya ya, oke. Kirim salam buat siapa nih Pak Dani?
1: Iya. Salam-salamnya buat semua terus lah.
0: Tambah terus.
1: Semoga sehat selalu ya. Yo, terima kasih.
0: Makasih juga Pak Dani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat semuanya teman-teman, kita ada 8 penelpon ya. Ini maksimalnya 8 sih biasanya ya. Ada Mak Tengoh, ada Kak Ina, ada Paci Odon bareng sama Eka di kabel, lagi ngumpul di sana keluarga semuanya, teman-teman. Pak Kasiman di Pantai Cermin, ada Maci Ida di Senebuk. Kak Endang bareng Bang Effendi di Runding, bahagia selalu ya, akur-akur. Ada Pak Dani di Manekro ya. Terima kasih buat semuanya. Selepas ini nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar isyarat untuk Anda seperti biasa. Setelah Ruang Rindu nanti kita lanjutkan untuk Anda yang mulai mengambil masa isyaratnya. Baik, terima kasih buat semuanya sekali lagi. Dan langsung aja kita dengarkan ada Ana Chiska, Jawablah Rindu.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melaboh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضرة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

0: Sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.
1: Kita mudah-mudahan dirahmati Allah.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih. sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang

0: كافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."

0: Ada seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia sudah cukup punya uang untuk membayarnya. Dalam Islam, orang yang mempunyai hutang tidak boleh menunda-nunda waktu bila memang dia sudah mampu. Karena boleh jadi, uang itu dipakai untuk orang lain. Atau umur kita pendek, sehingga kita mati sebelum hutang itu terbayar. Atau si pemilik uang pada waktu yang ditentukan sangat memerlukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayar adalah kezaliman.
1: I promise that you come.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan persembahan Asmaul Husna begitu. Dan pendengar, kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 11 September 2026, pendengar tentunya dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: dimanapun kiranya berada. Sambil sejenak berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afaal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Abaha laka an tanzura ma fil muqawwanat وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام أباح لك أن تنظر ما في المكونات. Allah membolehkanmu untuk melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaan. Allah membolehkan bagimu melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaannya. وَمَا أَذِنَ لَكَ أَنْ تَقِفَ مَعَ ذَوَاتِ الْمُقَوَّنَةِ. Namun Allah tidaklah mengizinkanmu, Allah tidak mengizinkanmu untuk berdiri terpaut dengan wujud alam itu. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, unduru, lihatlah oleh kalian akan apa yang ada di langit-langit dan bumi. Fatahalaka babal afham, Allah buka bagimu pintu pemahaman. Walam yaqul unduru as-samawat, dan Allah tidak memerintahkan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada di langit. Kenapa demikian? Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, agar Allah tidak menunjukkanmu atau mengarahkanmu kepada adanya zat daripada alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini penting sekali, dan ini hikmah besar yang mengajarkan kita tentang cara melihat alam ciptaan Allah. Jadi yang pertama di sini disebutkan abahalaka antandura ma fil muqawwanat. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Tapi tidak berarti kemudian Allah dengan demikian mengizinkanmu untuk terpaut dengan alam itu, untuk terhenti pada alam itu. Makanya firman Allah kulinduru, firman Allah kulinduru madza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Lihatlah apa, bukan lihatlah langit, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Bukan lihat langit, lihatlah apa yang ada di langit. Fatahalaka babal afham, artinya ada pemahaman, ada pesan yang Allah letakkan pada alam ini. Jadi ketika melihat alam, pesan itu yang seharusnya dilihat, bukan alamnya. Walam yaqul, maka Allah tidak mengatakan undurus samawat, lihatlah langit, tidak seperti itu firmannya. Tapi firmannya unduru madza fis samawat, lihat apa yang ada di langit, bukan lihat langit. Kenapa demikian? Jadi ketika dia katakan lihatlah apa yang ada di langit, berarti maksudnya lihatlah pesan yang dibawa oleh langit dan bumi, bukan lihatlah langit dan bumi. Karena kalau lihatlah langit dan bumi, itu kita akan terpaut dengan langit dan bumi, sehingga kita akan disibukkan dengan langit dan bumi daripada pencipta langit dan bumi. Maka melihat alam ini, dalam melihat alam ini ada dua model orang. Ada dua model orang dalam melihat alam. Yang pertama, model pertama, dia melihat alam ini, kemudian terpesona dengan alam, kemudian tertarik dengan alam, kemudian fokusnya pada keindahan alam, sehingga dia terus tenggelam dengan alam ini. Dia tidak mengambil, tidak memahami pesan yang dibawa oleh alam. Ini model pertama. Model yang kedua, dalam melihat alam, ketika dia melihat alam ini begitu kokoh sekali, ketika dia melihat alam ini mesti diciptakan berdasarkan ilmu yang sangat luas, dalam dan detail. Tidak mungkin ini ilmu biasa, penciptaan alam ini. Ketika dia melihat alam, dia akan menemukan ini direncanakan sangat matang sekali proses penciptaan alam. Ketika dia melihat alam yang nyaris sempurna ini, dia akan menemukan ini diciptakan dengan kemampuan yang tidak biasa. Maka dia akan menemukan di alam ini sifat ilmu yang dahsyat, sifat iradah, ya, perencanaan yang sangat matang. Dia akan menemukan di alam ini kudrah, kemampuan yang tidak biasa. Maka ketika dia melihat alam seperti itu, kemudian dia membandingkan, untuk menciptakan alam ini tidak mungkin ilmunya itu seperti ilmu manusia. Kalau ilmu manusia tidak mampu menciptakan alam yang model seperti ini. Kemudian dia akan menemukan bahwa perencanaan penciptaan alam ini tidak mungkin perencanaan yang dibuat oleh manusia yang lemah. Kemudian demikian juga kudrah, tidak mungkin kemampuan menciptakan alam yang seperti ini dimiliki oleh manusia. Maka di alam dia menemukan sifat ilmu, sifat irada, sifat kudrah, yang ketiga-tiganya tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Berarti siapa yang memiliki ini? Siapa yang memiliki ilmu yang begitu dahsyat sehingga menghasilkan alam yang begitu nyaris sempurna ini? Siapa yang memiliki perencanaan yang sangat mendalam sehingga setiap penciptaan alam ini sangat detail sekali? Siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Tidak mungkin manusia. Berarti ada satu zat yang kemampuannya, yang ilmunya tidak ada tandingannya. Maka alam menunjukkan adanya pencipta, tidak mungkin tercipta sendiri. Dan pencipta yang model seperti ini tidak mungkin dua, pasti satu. Kalau penciptanya dua, enggak mungkin tercipta alam seperti ini. Karena kalau sudah dua, pasti beda pendapat. Mesti dia satu, esa. Dia menemukan sifat wahdaniyah, keesaan pencipta. Kemudian dia lihat lagi lebih dalam lagi. Dia akan menemukan ini alam bukan hanya diciptakan, tapi diurus. Maka dia akan menemukan di sana al-qayyum, sifat mengelola alam yang pengelolaannya tidak biasa. Maka mesti pengelolaan alam ini tidak boleh luput sedikit pun. Tidak boleh pengelolaannya itu istirahat, ngantuk, apalagi tidur, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ini alam beserta seluruh isinya, 7 lapis langit, planet-planet yang begitu besar, semua berputar pada porosnya. Tidak boleh bergeser sedikit pun. Kalau satu saja planet bergeser, hancur semua alam ini. Maka ada mesti ada pengelola yang mengatur setiap saat. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Dia mengurus alam ini. Kemudian ketika dia melihat alam ini yang berproses terus berubah, ini tidak mungkin 1 tahun umurnya. Ini tidak mungkin 1000 tahun umur alam ini. Ini tidak mungkin 100 ribu tahun. Bahkan mungkin ini miliaran tahun sudah umur alam ini. Maka dia mesti pemilik, penciptanya, pengaturnya yang telah hidup, tidak pernah mati. Al-Hayy. Berapa umurnya? Kapan dia ada? Tidak ada batas. Tidak mungkin ada batas. Maka kita temukan di alam ini sifat qadim. Kalau dia punya sifat qadim, setiap yang qadim akan menunjuki kepada sifat baka, kekal. Maka model orang yang kedua, ketika dia melihat alam yang nampak pencipta, sifat-sifat pencipta, kesempurnaan pencipta. Pesan dari alam yang dia temukan, bukan fokus kepada alam itu sendiri. Ini cara yang kedua orang melihat alam. Contohnya apa? Kalau kita analogikan kepada dulu sistem pos, kalau ada pos, orang ada kurir mengirim surat ke rumah-rumah, mengirim surat ke rumah-rumah, atau kalau sekarang kurir paket yang minta barang rumah, yang kita pesan di online itu. Datang kurir pengirim surat ke rumah kita. Ada orang ketika datang kurir pembawa surat atau pembawa paket, ada orang ketika melihat kurir itu datang, dia melihat kurir itu bajunya bagus, rambutnya bagus, kemudian wajahnya tampan, atau kalau perempuan wajahnya cantik, kemudian dia melihat sepatunya, kemudian dia lihat celananya, ini dari beli dari mana, terus dia lihat kurir itu, sehingga dia lupa yang dibawa kurir itu adalah surat, pesan, paket. Tapi ada orang ketika datang kurir, justru dia lebih terpesona dengan kurir itu ketimbang paket atau surat yang dibawa oleh kurir. Itu model pertama orang melihat dunia. Dunia ini, alam ini pembawa pesan. Tapi ada orang justru terpesona dengan alam, bukan pesan yang dibawa oleh alam. Model kedua, saya tidak mau tahu dengan kurir itu. Yang penting intinya dia bawa paket. Paketnya mana? Itu model orang bertauhid. Tidak penting alam ini, tidak penting dunia ini. Yang penting pesan yang dibawa oleh alam ini apa? Karena memang Allah menciptakan alam ini untuk membawa pesan. Bukan menciptakan alam ini agar kita tenggelam dengan alam dan dunia ini. Jadi itu analogi bagaimana orang melihat alam. Atau contoh lain, ada orang dia buat kenduri. Dia buat kenduri, kita diundang. Dia buat kenduri, kenduri besar, makan-makan, diundang kita. Datang kita rame-rame. Ada orang begitu sampai ke kenduri, dia lihat makanan, enak sekali, nikmat sekali. Kakak lalai dengan makanannya. Ada mengeduri pisau yang undang ya. Dah nak pula depa biru entho yang po kauri. Yang penting makanan mengatan. Nah, makanan pembuka, ada makanan utama, ada penutup, ada ini. Terus dia memuji makanan mengatan, makanan nikmat sekali, semua ada. Nyejit tip-tip uro belaginyo. Tapi dia tidak pernah bertanya dan berpikir, siapa pemilik acara ini? Kenapa dia bisa buat kenduri seindah ini? Kenapa dia undang kita? Ada model orang seperti itu. Sama seperti hari ini orang-orang, sebagian orang ketika melihat alam ini begitu indah, nyaris sempurna, tapi dia tidak pernah berpikir, kenapa ini begitu sempurna? Kenapa sampai kita begitu betah di alam ini? Tidak pernah berpikir siapa penciptanya. Dia punya sifat seperti apa? Kok bisa dia menciptakan alam sesempurna ini? Tapi ada orang ketika kenduri tadi diundang, begitu dia lihat, belum dia makan, begitu dia lihat acaranya sangat indah, semua teratur dengan rapi, langsung dia nyoso pewacara. Ada orang seperti itu. Siapa yang punya acara ini? Apa tujuannya mengundang kita? Dia membuat acara begitu sempurna, pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Ada orang seperti itu. Nah, orang ge pun beno, ana modangku kaya penting kabeh katang ting piring hinan kabeh katro gre. Jojong pe kaje dawo. Begitulah orang yang model orang yang melihat dunia, kemudian terpaut dengan dunia, sampai lalai dengan dunia, tenggelam dengan dunia, sampai mati tidak pernah dia berpikir siapa pencipta dunia ini, siapa yang mengelola alam ini, siapa yang mengatur alam yang sempurna ini. Tapi ada orang-orang justru ketika melihat alam, nampak alam itu sebagai pembawa pesan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beginilah orang-orang sufi mengajarkan kita melihat alam. Jadi pada dasarnya dunia itu tidak tercela dia. Dasar dunia, dasar alam ini tidak tercela, tidak mungkin pembawa pesan itu tercela. Tapi cara sebagian manusia melihat alam, cara sebagian manusia melihat dunia itu yang membuat tercela. Bagaimana kita katakan alam ini tercela? Justru melalui alam ini kita tahu ada Allah. Justru melalui alam ini kita tahu ada sifat-sifat sempurnanya Allah. Justru dengan alam ini setiap hari kita menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mungkin dia tercela. Tidak mungkin ciptaan Allah itu tercela. Cuman ada orang ketika melihat alam yang sempurna ini, justru dia lupa dengan penciptanya. Kado gagat kalalongan alamnya. Untuk contoh lain seperti pedagang kuih. Atau pedagang lah secara umum. Dia bawa dagangannya jualan. Pedagang kuih, kalau dia ketika berdagang kuih, dia lihat kuihnya. Kemudian dia suka kaki pajau gerau. Pajau krek-krek gerau. Yang katalah tujuan kuih ke publik untuk pajau. Tapi untuk dijual. Agar dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia makan sendiri terus, dia makan mangatah ke pegawai kuih, mangatah lagonya nikmatah. Kaki kuih gerau. Wah, rumah dayang lerina padi peng menempak muka kuih raya. Ana kuih-kuih kebih baju. Mak begitulah sebagian orang melihat alam. Mat meninggal dia sampai setelah mati ke akhirat ana gede pepu. Pepu udik dalam dunia orang yang tiat, 40 tahun tapo, 50 tahun tapo, 60 tahun tapo, 70 tahun tapo. Pe jauh. Ana yang na lagak dah alam dunia lagak dah. Mampu rendomai dari lagak alak donya ya? Mana? Ya lagak. Dia tidak dapat inti daripada tujuan Allah menciptakan alam. Sehingga pada dasarnya, dalam sebuah hadis jelaskan, sebenarnya alam ini zulmah. Alam ini ketika diciptakan itu gelap semuanya. Tidak ada yang nampak. Zulmah, dasar alam ini zulmah, gelap. Kan gelap makna negatif, memang enggak nampak. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada alam. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Karena dasar alam ini gelap gulita. Maka kemudian disinari oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Kenapa Allah sinari langit dan bumi? Agar manusia bisa melihat. Untuk apa dia melihat alam? Untuk dia menemukan adanya Allah, adanya pencipta dan sifat-sifat sempurna Allah. Kan wati ge putrang donyanyo, justru kita terpesona, terpukau kalalu ngan donya. Tapi untuk takalen donyanyo. Kemudian membawa kita kepada Allah. Dalam istilah sufi ini disebut namanya wihdatus syuhud. Wihdatus syuhud. Apa makna wihdatus syuhud? Syuhud itu menyaksikan. Artinya setiap kita menyaksikan setiap bagian daripada alam ini itu membawakan kita, mengingatkan kita kepada Allah. Nah, maka memang harus takalan alamnya hanjik han takalan cit. Nah betul yang mesti nak orang hanjik kalan alamnya cik ke you kalan cuman ke you kalan kepe. Dan orang kemudian tak mau lihat lagi alam ini, dia menjauhi dari alam. Tidak, alam diciptakan tu memang dilihat. Tetapi dilihat itu apa? Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, alladzina yadhkuruna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Mereka ulul albab, yang betul-betul ulul albab yang diinginkan oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, mereka yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, wayatafakkarun, dan mereka senantiasa bertafakur. Pada apa mereka bertafakur? Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakur, merenungkan, berpikir secara mendalam pada penciptaan langit dan bumi. Bukan pada langit dan bumi, tapi pada bagaimana bumi, langit dan bumi diciptakan. Ini mesti butuh pada ilmu yang luas, ilmu yang tidak kecil, ilmu tidak main-main. Ini butuh kepada iradah, ini butuh kepada kudrah. Setelah dia bertafakur, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan alam ini batil. Apa makna batil? Tanpa tujuan. Tidaklah engkau menciptakan alam ini tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, maka beginilah cara kita melihat alam. Beginilah orang-orang bertauhid melihat alam. Tidak ada yang sia-sia. Di rumah kita ada apa? Ada semut. Enggak sia-sia semut itu. Kan sekedar ya, tak kalian yang minta makanan semuanya. Ada ayat tanda kebesaran Allah pada semut itu. Di rumah kita ada apa lagi? Ada nyamuk. Kan tiba-tiba teruk, kan kebetulan. Ada tanda pesan yang dia bawa tentang Allah. Di rumah ada apa? Na ticim, na mi'ong, na ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak punya makna, tidak ada yang batil. Jadi orang bertauhid itu justru orang yang paling teliti, paling dalam kalau melihat segala sesuatu. Dia tidak melewatkan lagi seperti biasa. Yang biasa apa-apa yang dia pelewat aja, pelewat aja. Alah medikuh lewat, alah kraliup lewat. Tapi kalau orang sudah bertauhid, ma khalaqta hadza batila, dia sudah punya keyakinan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, pasti ada makna. Cuma gerenung, kaji, dalami, tafakkarun tadi, bertafakur, merenungi semua apa yang ada di alam. Maka orang-orang bertauhid, dia tidak mesti ke masjid dulu baru ingat Allah. Tapi dimanapun dia berada, selama dia berada di alam ini, alam ini ciptaan Allah. Maka setiap ciptaan Allah itu membawa pesan tentang Allah, membawa pesan dari Allah. Nah, jadi orang bertauhid itu justru dia makin dekat dengan alam, makin akrab dengan alam, makin menyatu dengan alam, makin melihat alam ini penuh makna, bukan lari dari alam, bukan menjauhi alam, bukan menganggap alam ini tercela. Demikian juga kehidupan manusia. Kita lihat manusia dalam sebuah masyarakat, masyarakat tingkat desa, masyarakat tingkat kecamatan, masyarakat tingkat kota, kabupaten, tingkat negara, tingkat global. Bagaimana perilaku manusia, na yang good, na yang hanagot, na yang pro kontra, na yang mengambil jalan tengah, na masalah, na solusi, satu generasi ke generasi yang lain, na yang galak damai, na yang galak perang, na yang galak berdamai-damai manteng, na yang galak berkaru tapi, benar lawan tapi. Lihat lebih dalam fenomena itu semua. Cikalan, kita akan menemukan pada ujungnya nanti bahwa apapun yang diatur oleh Allah, tidak ada yang negatif, semua ada baiknya. Cuma kalau berdalam kalau dapat biyadikal khair, semua yang diatur oleh Allah itu ujung-ujungnya pasti baik, pasti perleh mandumnya. Memang kadang-kadang dalam hal tertentu memang butuh aturan, tapi orang tauhid memang seperti itu, melihat sesuatunya perleh mandum. Urang bele pegahaba bele impi perleh, urang le pegahaba pina perleh cit. Urang sengap manteng hana respon tapu lepi pi perleh, urang bekreh kroh bacu pi perleh. Urang bedame pi perleh, urang pegak karu pi perleh, ba ujung-ujung nyande. Jadi bantakalan manusianya kerai kerota ke pokoknya. Tapi nak perle, dia paham naju ilai. Dia nak perle geroi. Apa nak naju? Hai kau yang lebih dah kau hana udip tagai suasana kau. Nak perle drone je bah menaju ile. Ha mungkin diciptakan oleh Allah nak perle. Ke mana tempat perle? Semua peristiwa di alam ini akan membawa kita kepada semuanya positif sebenarnya. Cuma cara kalian. Tapi dalam ranah fikih nanti, dalam ranah hukum tentu, dalam detail-detail tertentu menyoka berlebihan tetap ada hukum ji. Tapi orang tauhid melihat segala sesuatu lebih luas. Makanya kalau orang bertauhid itu dia lebih tenang, lebih bijak, lebih dalam melihat sesuatu. Tidak panik lagi, tidak susah lagi. Karena dia melihat dengan pandangan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini wahai Allah. Alam beserta seluruh isinya batil. Apapun yang terjadi tidak ada yang batil. Semua memberikan makna, semua ada tujuan. Makanya apapun hari ini, coba kita lihat. Hari ini ada undang-undang, ada aturan. Itu disebabkan karena banyaknya orang buat masalah dulu. Menyohana orang buat masalah pandai aturan. Merempok lima masalahnya, kalahi aturan baru. Merempok lima masalahnya, kalahi aturan baru. Karena setiap aturan itu, hukum itu lahir dari masalah-masalah yang ada. Sehingga ke depan masalah itu terminimalisir karena aturan. Dan seperti itu setiap fenomena alam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita melihat alam ini, pesan yang dibawa oleh alam bukan justru terpaut dan lalai dengan alam itu. Karena alam adalah wasilah, alam bukan tujuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Halakoh Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana yang mengisi Halakoh Subuh kesempatan pagi hari ini bersama Tengku Haji Mursalin Basyah LC di edisi hari ini, pendengar, Jumat 11 September 2026. Mudah-mudahan Halakoh Subuh pagi hari ini memberikan manfaat dan juga menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan. Hal tersebut dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan Gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur Gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 Gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
2: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan Kanun Gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah Gampung.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat Gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi Gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah MI yang diikuti ratusan siswa

0: hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Azhar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
1: Ma, tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
0: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat Gamal Barki mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
2: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing. Yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
0: Ia berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu, dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
4: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dan Satuan Tugas Page Gampung di lapangan bola kaki Desa Padang Jawa, Kecamatan Wela pada Kamis pagi. Berikut laporan selengkapnya.
0: Memimpin apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dan Satuan Tugas Page Gampung di lapangan bola kaki Desa Padang Jawa, Kecamatan Waila, Kamis pagi. Apel tersebut diikuti 470 anggota Satlinmas dan Satgas Page Gampung dari 94 desa di Kecamatan Waila, Waila Barat, dan Arongan Lambale. Apel siaga turut dihadiri unsur Porkopimda, Muspika, para kecik, serta tokoh masyarakat setempat. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan apel siaga digelar untuk memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di tingkat kampung, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial seperti narkoba dan perjudian serta ancaman bencana. Menurut Tarmizi, memasuki akhir tahun, masyarakat Aceh Barat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Sementara
5: ketertiban di tingkat kampung,
0: ancaman kebakaran lahan juga perlu diantisipasi melalui ketertiban seluruh elemen masyarakat. Tarmizi berharap keberadaan Satgas Page Gampung, Satlinmas, Kecik, dan tokoh masyarakat dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjaga keamanan serta melakukan mitigasi bencana di masing-masing kampung. Ia menyebutkan pemerintah daerah juga memberikan pembekalan melalui simulasi penanganan kebakaran yang dilakukan BPBD, termasuk penanganan kebocoran tabung gas dan langkah awal pemadaman kebakaran rumah. Tarmizi mengatakan setiap tahun tercatat lebih dari 20 kasus kebakaran rumah di Aceh Barat. Menurutnya, sebagian kebakaran sulit ditangani pada tahap awal karena masyarakat panik dan belum memahami cara menghadapi api. Melalui simulasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu melakukan penanganan awal secara tepat sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan dan risiko korban jiwa maupun kerugian dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh Ira Hamzah melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio

0: streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, Kabupaten Aceh Barat, melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran RKA tahun anggaran 2027 bersama perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD, Dinas Badan, dan kantor di kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pertemuan pembahasan rencana kerja dan anggaran RKA tahun anggaran 2027 bersama perwakilan unsur perangkat daerah atau OPD. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cunyakdin Baperida Kabupaten setempat. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan dengan pertemuan bertujuan untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan tahun 2027 dilakukan secara lebih terarah, terukur, serta berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dengan pembahasan RKA ini diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Dengan perencanaan yang semakin baik, APBK tahun 2027 dapat lebih optimal menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan manfaat yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizal laporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan al informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh, pendengar, pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentunya edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini untuk Anda menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.